0: Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Bung Karno.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: You So, lagunya dari Coldplay berjudul Yellow buat kamu, teman pro 2. Yellow-nya Shirley ya, kuningnya Shirley. Karena kuning kan melambangkan kehangatan, juga keceriaan ya kan teman pro 2. Membawa warna, membawa sinar yang baik buat kita gitu ya kan. Di sini ada yellow-yellow juga sih. Nobita bajunya yellow, Dorami yellow, terus Snow White pakaian bawahnya juga yellow. Apalagi di sini yang yellow ya, sebentar. Jam tangan saya ada yellownya juga. Baling-baling bambunya Doraemon juga ada kuning. Sama ini action figure yang ada di ini ya, di studio ya, sama apa itu namanya? Lonceng ya, loncengnya Doraemon juga kuning. Apalagi nih ya. Udah, itu aja tuh Mom Pro 2 sama wallpaper saya warna kuning ya. Harus banget dijelasin ya. Emoticon juga warna kuning. Iya, bener banget sih, bener. Masih bareng sama aku, balik lagi di Spada juga. Masih kita lanjut sampai jam 10 barengan sama Sherry Angeli yang mengudara menemani kamu. Kita lanjut segmen-segmen barengan sama aku, info-info terupdate juga, ada zona ngopi. Terus juga abis ini aku mau kasih informasi seputar perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. So, stay tune di sini aja.
1: Now on air, Sherry Angeli.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan saya yang berada di BMKG, Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku hari ini Minggu 16 Agustus tahun 2026 yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi ini hingga siang nanti umumnya cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca di kota Surakarta diprediksi cerah berawan hingga berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara di kota Surakarta berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga petang diprediksi umumnya cerah berawan hingga berawan. Khusus di pegunungan bagian tengah ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi yang singkat. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Ya, itu tadi Teman Pro 2, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah di hari ini. Maka dari itu Teman Pro 2 juga bisa terus update untuk informasi perakiraan cuaca, pastikan di website resmi yaitu bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Selamat pagi teman Pro 2 Putra yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Mau ke Gajah Mungkur katanya. Mau naik perahu sama jembatan kaca. Oke lah kalau gitu, have fun ya. Happy weekend kalau begitu. Ya ampun senengnya. Terus katanya nanti Kak Sher mau dibawain oleh-oleh apa? Di sana banyak, ada ikan bakar, ayam bakar, dan masih banyak lagi. Selain enak, harganya juga terjangkau loh. Bahkan ada menu bakaran yang mini nominalnya tuh 0 rupiah loh, Kak, alias boleh ambil semaunya. Beneran? Maksudnya gimana tuh 0 rupiah? Maksudnya gimana? Mana iya, mana ada menu bakaran nominalnya 0 rupiah? Alias boleh ambil semaunya, maksudnya kalau ngambil lagi ya boleh-boleh aja gitu kan, tapi ya tetap bayar toh. Masa 0 rupiah tidak bayar, itu gratis, namanya makan gratis, masya Allah, jadi berkah nanti. Ya udah, berangkat jam berapa ini? Udah jam 8:43 loh. Berangkat sekarang atau nanti mampir dulu beli mie ayam di Wonogiri, cakep. Aduh, tapi jujur saya waktu masih kecil dulu, waktu Gajah Mungkur masih wajah lamanya itu, aku sering juga kesana sama eyang aku juga gitu, serius deh. Cuman udah lama banget gak kesana. Terakhir kalau tidak salah itu SD deh. Lama banget ya. Lama banget emang. Ya Allah. Ada kok Kak, kan aku nanya ya. Hah, masa seriusan 0 rupiah dan ambil sepuasnya? Memang ada. Ada kok Kak, kayu bakar. Kakak share mau. Mau buat apa? Nggak bisa dimakan dong sama Shirley. Nanti aku bawain yang banyak kalau mau. Buat bakar-bakar ya di sini ya. Mana kayu bakar yang gede lagi? Gimana nanti caranya bawa? Mau buat apa sama Shirley nanti? Ya ampun, bisa aja deh Putra ini ya. Yang penting tidak membakar emosi ini. Tapi kalau membakar rasa sayang dan rasa cinta boleh ya. Loh. Iya, yang baik-baik aja toh gitu. Ya ampun, bisa aja. Rencana mau berangkat jam berapa? Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya. Harus jaga kesehatan, makan yang bergizi, minum yang bernutrisi juga, banyak gerak ya kan teman Pro 2. Karena oh ternyata ada fakta-fakta nih bahwa Indonesia tuh ternyata langganan juara di bidang kesehatan. Tapi menurut kamu apakah pantas untuk dipamerin? Kenapa? Karena persentase perokok laki-laki nih ya di Indonesia itu sekitar 72,8%. Yes, jadi sekitar 72,8% laki-laki di Indonesia itu adalah perokok. Artinya dari setiap 10 laki-laki sekitar 7 orangnya itu pernah merokok gitu. Nah selanjutnya ada nih kasus TBC. Nah Indonesia itu ternyata di urutan kedua dunia dalam estimasi beban kasus TBC setelah India ya. Nah estimasinya itu ada sekitar 1,9 juta kasus dan 125 ribu kematian akibat TBC per tahun. Yang sampai sekarang ya, menurut aku emang masih jadi concern sih ya untuk negara kita. Nah, gak cuman itu sih. Ini mungkin juga jadi salah satu apa ya, hal yang mungkin aku perlu perbaiki juga ya teman Pro 2. Cuman kadang itu ada keterbatasan dalam pengguna jalan juga gitu ya. Pedestrian yang seharusnya bisa digunakan untuk jalan, tapi kadang masih ada yang malah ini loh dipakai apa itu, parkir. Nah kayak begitu tuh masih ada. Ataupun kadang juga untuk menjaga diri sih, karena tidak bisa dipungkiri kalau jalan kelihatan orang, kadang apalagi kalau perempuan ya,
takut nantilah ada gimana-gimana gitu ya. Kecuali kalau emang bareng-bareng gitu ya. Nah, ternyata di tahun 2017 ada studi yang pakai data dari aplikasi penghitung langkah gitu ya, dan menunjukkan kalau orang Indonesia itu punya rata-rata langkah harian paling sedikit di dunia. Berapa tuh? Cuma 3.513 langkah per hari. Jauh tuh kalau dibandingkan dengan Jepang yang ada di 6.019 langkah per hari. Jadi ya setengahnya lah ya teman Pro 2 kalau dibandingkan dengan Jepang. Nah, terus buat kamu juga nih yang suka mengkonsumsi mie instan. Nah, kalau dihitung dari total porsinya, penduduk Indonesia di tahun 2025 makan 14,54 miliar porsi mie instan. Meskipun tidak bisa dipungkiri, Cina tetap jadi nomor satu ya. Jauh kalau dibandingkan dengan Indonesia. Emang Cina berapa? 43,27 miliar porsi. Sedangkan Indonesia 14,54 miliar. Jauh ya, berapa kali lipat itu mah ya. Dua kali lipat lebih ya, tiga kali lipat, hampir tiga kali lipat lah. Segitu teman Pro 2, cuman termasuk banyak ya, 14,54 miliar. Cuman kalau dibandingkan sama Cina, itu banyak banget sih ya, 43 miliar lebih gitu. Wow. Kalau ngomongin mie instan, terakhir itu pekan lalu ya, hari Minggu. Saya lagi di tempat bude saya, ada acara, kemudian saya pengen makan mie lah ya, mie instan. Bikin lah gitu kan. Kakak saya tidur tuh ya di ruangan sebelah gitulah pokoknya ya. Kemudian bikinlah mie instan ya. Aroma mie instan itu kan memang sangat menggoda dan menggugah selera ya. Sampai pada akhirnya kakak saya yang sedang tidur tuh ya, bangun langsung nyamperin pada saat saya sedang mengaduk-aduk gitu mie instan. Mana minta saya dimakan lagi. Jadi berkurang dong, sedih banget. Tapi beneran kayak gitu ya. Aromanya benar-benar langsung menyebar seisi rumah gitu ya. Nah, lanjut nih. Budget berobat penduduk Indonesia di tahun 2024 itu ada sekitar 2,3 juta per orang. Itu 2024 ya, atau setara 2,9% lah dari ekonomi nasional. Padahal umumnya negara maju itu mengeluarkan 10-12%. Dan negara berkembang sekitar 5-6%, sedangkan kita 2,9%, hampir 3%. Padahal kita termasuk negara berkembang sih sebenarnya ya. Saya ingat aku ya teman Pro 2, itu 5-6%. Yes, ini jadi pengingat juga sih buat aku. Dan rasa-rasanya mungkin relate juga gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang masih eman-eman lah, apa dikit gitu ya, bisalah diobati sendiri gitu ya, beli obat di apotek dan lain-lain. Tidak rutin medical check up dan lain sebagainya. Padahal itu adalah salah satu aset penting untuk kehidupan yang panjang gitu ya menurut aku. Lanjut, ada juga di tahun 2025 Indonesia tuh ngelaporin kalau ada 16.292 kasus baru kusta. Dan ini ketiga tertinggi di dunia setelah India dan Brazil. Ironisnya, penyakit yang ada dari zaman Nabi ini udah ada obat dan program penanganannya gitu ya. Jadi bisalah untuk dikurangin ya untuk jumlah kasus baru seputar penyakit ini. Kesehatan ini menurut aku bukan cuma tanggung jawab individu, tapi juga mungkin bisa juga hasil dari kebijakan ya teman Pro 2. Banyak-banyak yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Trotoar yang belum semuanya nyaman buat pejalan kaki gitu ya mungkin. Terus juga makanan praktis itu emang lebih gampang didapat ketimbang makanan yang sehat. Apalagi di era sekarang, to be honest, di mana-mana udah banyak banget orang jualan. Jujur deh, orang yang dulu jualan misal Lamongan gitu ya, tempat favorit saya dan teman-teman saya yang banyak,
abis maghrib dia tuh selalu rame dan nunggunya kayak aduh bener-bener deh harus nunggu banget gitu ya. Sebagai orang yang tidak suka menunggu gitu tuh kayak oke, kalau aku lagi pengen aku akan menunggu, sabar. Tergantung nunggunya sama siapa juga sih. Nah, tapi baru kemarin saya kesana itu kayak wah sepi banget ya. Dan tidak bisa dipungkiri mungkin tempat-tempat makan, warung-warung yang sebenarnya sudah berjualan lama gitu sekarang sudah mulai berganti alias sudah mulai berkurang apa namanya pelanggannya karena beralih ke makanan-makanan kekinian gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau dibandingkan dengan rasa itu tuh mungkin aja enak yang udah lama ini gitu ya. Terus juga ada faktor ini juga sih, bahan makanan gitu ya, ataupun sayuran dan sebagainya yang harganya juga sudah berbeda, sudah meningkat ya. Mungkin juga dikaitkan dengan bahan-bahan yang lain ya, bahkan bahan bakar minyak gitu kan yang juga naik dan lain sebagainya gitu. Jadi mempengaruhi bagaimana penyajian menunya itu ya. Begitu sih menurut aku. Terus juga banyak orang berpikir mungkin berobat itu masih bisa bikin tabungan ludes gitu ya. Makanya aku tuh jujur dari kemarin-kemarin sih kayak sudah memikirkan one day pasti harus ada biaya pendidikan gitu ya. Biaya pendidikan buat anak bisa gitu. Terus biaya kesehatan. Nah itu mulai difikirkan dari sekarang juga sih teman Pro 2 buat aku gitu. POV aku, buat aku dan keluarga gitu kan pastinya ya. Terus juga penyakit TBC dan kusta ini juga masih dibayangi sama stigma gitu ya. Dan emang ini jadi PR bersama sih menurut aku. Dan mungkin juga rokok ya, rokok yang murah itu dianggap biasa gitu lah. Apalagi ada rokok-rokok yang ilegal gitu ya teman Pro 2. Yang sebenarnya ternyata tuh mudah loh untuk orang dapatkan gitu. Makanya ternyata 7 dari 10 laki-laki di Indonesia tuh pasti sudah pernah merokok gitu. Tapi kalau ngomongin kusta, itu sebenarnya apakah sama dengan kista sih? Mari kita coba ya. Kusta ya. Apakah sama dengan kista? Mari kita cek. Enggak ternyata ya, beda ternyata teman Pro 2. Jadi dua kondisi medis yang sangat berbeda. Kalau kusta itu menyerang kulit, saraf tepi, saluran pernafasan, dan mata. Biasanya kayak muncul bercak putih atau kemerahan di kulit yang mati rasa gitu ya. Bahkan gak kerasa panas, dingin, ataupun sentuhan. Bisa disembuhkan total dengan pengobatan khusus ya ini ya, benar-benar. Terus juga biasanya tuh penyakit infeksi kronis menular yang disebabkan sama bakteri Mycobacterium leprae. Aku kira tuh sama gitu, mungkin apa namanya udah ganti aja gitu ya. Ternyata beda, kusta. Aku jujur baru dengar ini teman Pro 2. Salah satu hal yang perlu aku kulik lebih dalam juga sih tentang penyakit ini yang ternyata di Indonesia banyak ya kasus kusta ini. Jujur aku baru tahu sih teman Pro 2. Itulah fakta-fakta yang ada teman Pro 2 dan jadi pengingat sih buat aku.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu kubenci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Gali dan Ratna dari GAC, teman Pro 2, masih nemenin kamu lagu-lagu enak di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Banyak informasi yang aku hadirkan juga buat kamu ini dari BMKG, dari RRI.co.id, banyak banget juga ya. BMKG mah udah lewat tadi ya. Udah aku kasih update pantauan cuaca buat hari ini langsung bareng sama kawan aku tadi dari BMKG Ahmad Yani. Nah, info-info terupdate dari website RRI.co.id ada salah satunya ini. Untuk memperingati Maulid Nabi, Masjid An-Nur Kepatihan Wetan menggelar pengajian Ahad pagi ini. Terus ada juga informasi seputar Kodim 0735 Surakarta yang menggelar berbagai lomba ya untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Gimana? Teman Pro 2, lo ikut lomba apa aja? Kemarin udah bikin acara apa? Siapa tahu ntar malam juga mau ngadain acara. Kan malam tirakatan toh. Besok udah tanggal 17. Aku kemarin sempat kaget kan. Dapat job malam tirakatan gitu ya. Lah, kok ternyata hari ini banget ya. Aku kira masih beberapa hari gitu. Padahal saya sadar kalau upacaranya itu hari Senin, 17 tuh hari Senin, tapi lupa. Kalau loh, piye toh? Ternyata cepet banget gitu. Ya ampun. Baiklah. Jadi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini menjadi momentum yang paling ditunggu ya, teman Pro 2 sama banyak masyarakat dengan euforia yang ada adanya itu lomba-lomba, baik itu bapak ibu, adik-adik, banyak deh upacara, karnaval, dan kegiatan lainnya, ya kan? Jalan sehat, ya toh? Nah, dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0735 Surakarta menggelar berbagai macam perlombaan yang diikuti sama anggota dan keluarga masing-masing koramil jajaran Kodim tersebut. Pelaksanaan lombanya digelar hari Sabtu kemarin di lapangan upacara Makodim Surakarta di Jalan Ahmad Yani nomor 349, Kelurahan Kertan, Kecamatan Laweyan. Ada lomba balap karung, tarik tambang, terus juga menggiring bola dengan botol, sama lomba menarik lainnya. Nampak juga ibu-ibu ini makan kerupuk lombanya. Wih. Bahkan juga turut hadir ya di kegiatan itu ada Komandan Kodim 0735 Surakarta. Wah seru sih teman Pro 2. Kalau di tempat saya kemarin ada lomba anak-anak ya pastilah makan kerupuk. Terus habis itu memasukkan pensil dalam botol dan lain sebagainya. Cuman ada tuh banyak banget ide-ide kreatif seputar lomba yang aku lihat di sosial media, dan itu lucu banget sih. Ada yang lucu, ada yang kasihan juga gitu loh. Kena air emang harus gitu sih, kotor-kotoran, basah-basahan gitu ya. Tapi seru banget, jadi ingat waktu tahun lalu ya. Yang lomba ibu-ibu di tempat saya itu juga lucu banget sih, gemes banget. Tapi kasihan kedinginan ibu-ibunya, untung aja sore hari lombanya. Nah, berbagai informasi kamu juga bisa dapatkan ya. Langsung saja mengunjungi website rri.co.id dan pastikan kamu pilih lokasinya di Surakarta.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
3: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Kota Surakarta mengarahkan APBD 2027 untuk memperkuat penanganan sampah dari hulu sekaligus mengembangkan kawasan wisata dan infrastruktur pendukung pariwisata. Arah kebijakan itu disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi setelah rapat paripurna DPRD Kota Surakarta. Rapat paripurna itu diadakan kemarin Jumat 14 Agustus 2026. Respati juga mengatakan pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. Pemerintah kota ingin penanganan sampah tidak hanya dilakukan di tempat pembuangan akhir, tetapi juga dimulai dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat. Selain persampahan, Pemkot Surakarta juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan wisata khusus dan infrastruktur yang mendukung wisata jalan kaki. Salah satunya kawasan yang menjadi perhatian adalah Solo Balapan. Menurut Respati, pengembangan kawasan itu diharapkan bisa memperkuat daya tarik wisata Kota Surakarta sekaligus membuat wisatawan tinggal lebih lama di Solo.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur hari Sabtu pagi kemarin dipicu oleh aktivitas Flores Back Arc Thrust. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa itu merupakan aktivitas pada zona Back Arc Thrust Flores. Zona itu memiliki potensi gempa sampai magnitudonya 7,8. Wijayanto juga berharap gempa itu telah melepaskan sebagian besar energi yang terakumulasi sehingga aktivitas gempa selanjutnya semakin melemah. Ia juga mengatakan BMKG masih terus memantau aktivitas gempa susulan setelah gempa utama terjadi. Dalam pemantauan awal selama sekitar 2 jam, BMKG telah mencatat sekitar 37 gempa susulan. Menurutnya, dengan kekuatan gempa utama mencapai 7,7, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari hingga beberapa minggu ke depan. Meski begitu, Wijayanto menegaskan potensi gempa susulan itu tidak berarti masyarakat harus terus berada dalam kondisi khawatir, kan dia mengatakan kekuatan gempa susulan umumnya akan berangsur meluruh.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Masih di 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Yes, you teman Pro 2. Sekarang kita udah beralih, udah gak sepada lagi tapi santai siang. Sampai nanti santai siang jam 15 waktu Indonesia Barat, tapi masih barengan sama aku. Sampai nanti jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Yuk kita mulai aja santai siangnya. Seperti biasa, segmen request lagu sampai jam 12. Kamu boleh request lagu, baik itu lagu Indonesia maupun mancanegara. Coba bagi tahu aku aja lagu yang pengen kamu request, lagu yang pengen kamu dengerin, atau yang lagi kamu kangenin deh. Bagi taunya, nama musisi dan judul lagunya ke nomor WhatsApp Pro 2, 081-327-866-966. Santai siang. Ada satu lagu yang lagi aku suka banget akhir-akhir ini, teman Pro 2. Gara-gara lihat banyak status teman-teman sih, backsoundnya lagu ini. Tapi emang sebagus itu, sangat bermakna sekali dan menjadi pengingat buat aku juga. Ini Abadi, enjoy the song.

0: Bunga, hey, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu mana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Wah, wow, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagu dari Raisa berjudul Bila ya. Ini adalah lagu pilihan di kategori wanita bintang radio 2026. Kalau dibandingkan dengan pilihan kategori pria, jujur yang pria menurut aku wow, lebih menarik sih teman Pro 2. Banyak lagu-lagu enak di kategori pria gitu. Kalau di kategori wanita juga ada sih. Lagu yang lagi sering kamu request ada Liodra Tiganya Kau, itu juga masuk ke lagu pilihan kategori wanita. Terus Sedih Aku Sebelum Hujan, Aku Bukan Untukmu, Bawa Dia Kembali Dari Mahal Ini. Nah, kalau Shirley sih, misal ikut, yang paling aku suka adalah Marion Jola featuring Lale Ilmanino yang judulnya Rayu. Katakanlah buatku membantu tenang. Itu enak banget sih. Kalau dibandingkan dengan laki-laki banyak banget pilihannya ya. Harus bingung mau pilih yang mana. Mendingin semua lagi, jangan dong. Itu mah namanya showcase album ya kan. Cuman menariknya adalah aku penasaran sama nanti audisi bintang radio di tahun ini, karena ada salah satu lagu yang wow banget terus dijadikan lagu pilihan, yaitu Enak featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Nangis gak tuh nanti ya? Jadi berasa mau nonton konser aja gitu. Mana yang pilih lagu ini sambil nangis lagi. Bisa aja saking menghayatinya, karena kan emang perlu ya penghayatan lagu ketika lomba gitu, apalagi bintang radio. Ya udah, kali gitu aku mau puter aja lagunya Enak featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Sambil kamu juga bisa terus pantau yang mau ikutan bintang radio, siapa tahu teman kamu, sahabat kamu, saudara kamu jago bernyanyi, punya suara yang bagus, boleh tuh disuruh ikutan bintang radio 2026. Karena audisi RRI Surakarta udah dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus.

0: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Mutamu.

0: Pro 2 Hit List.
1: Selamat siang buat teman Pro 2. Ada Kak Umi katanya salam aja buat Mahdi yang ada di Sragen. Semangat tanpa menyerah buat kakaknya yang lagi siaran. Sehat selalu, sehat-sehat juga buat Umi. Terima kasih. Ada juga yang gabung sama aku. Ini ada teman Pro 2 siapa? Aku cek dulu ya. Teman Pro 2 Tami katanya selamat siang Kak, izin mau request lagu Cegil dari Nabila Takiyah. Salam untuk teman-teman The Naps yang mendengarkan, dan untuk kakaknya sehat dan bahagia selalu. Thank you, terima kasih. Oke, coba nanti aku cek terlebih dahulu buat lagu yang kamu request dari Nabila Takiyah, Cegil. Tapi aku mau lanjut dulu sama satu lagu yang lama gak aku dengerin dari Roni Parulian ya, Pesona Sederhana. Hope you enjoy it.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Cegil dari Nabila Takiyah, teman Pro 2. Berasa jamnya lama banget ya. Aduh, sudah mulai gimana ya? Tapi senang sih bisa nemenin kamu. Jangan lupa hari ini mungkin nanti ada acara malam tirakatan di area tempat tinggal kamu. Jadi tetap jaga kesehatan juga. Siapa tahu besoknya juga masih upacara. Jangan lupa makan siang. Ini udah jam 11 lewat sih, teman Pro 2. Yang dari tadi belum makan, coba dipikir mau makan apa. Jangan sampai kelupaan. Istirahat dan asupan harus tetap dijaga. Minum juga dijaga yang bernutrisi. Jangan es terus juga. Cuaca tuh cerah. Cuman sekarang udah gak secerah kemarin-kemarin sih. Jadi tutupan awannya tuh ada sih menurut aku. Ada mendung-mendungnya gitu ya. Mana lagu lagi? Di balik mendung hatimu kulihat sesuatu di situ. Itu mah lagu tadi udah saya putar ya. Masih ada cahaya dari It Gitaf featuring Hindia, iya kan? Tapi kalau ingat lirik lagu itu juga bagus sih. Ketika kita bisa menemukan seseorang yang bisa melihat kita di balik mendung kita gitu ya. Ya mungkin lebih banyak orang tahu mendungnya ibaratnya gitu ya. Itu satu hal yang luar biasa banget sih. Pesona Sederhana, udah juga lagunya Roni Parulian tadi ya. Coba aku cek dulu di WhatsApp udah ada yang gabung lagi atau belum. Ada Ninda di Bandung yang masih terus station, terima kasih banyak. Lanjut ada teman Pro 2 Paramita, mau request lagu New West Those Eyes. Boleh banget lagunya nemenin kamu.

Seenak itu lagunya Teman Pro 2. Aku tahu lagu ini ya waktu zaman-zaman itu Raffi mau nikah sih sebenarnya. Di albumnya Raffi itu waktu dia habis nikah dia rilis berbagai lagu. Ada yang remix juga, tapi tuh enak banget. Apalagi ada Melly Goeslaw sama suaminya ya, yang jadi komposernya. Jadi seenak itu. Barusan juga waktu dengerin, wah, ada part di mana pianonya tuh main banget dan seenak itu sih. Dini, enak banget sih. Bagian apa tadi ya? Pokoknya bagus banget ya. Seenak itu, lama nggak dengerin lagunya sih. Soalnya banyak, ada Pesawat Terbang, ada Let's Talk About Love, itu juga enak banget sih. Baby, I love you, kutemukan cinta di kamu. Kayaknya gitu liriknya. Na na na, na na na. Refrainnya enak banget juga. Biarlah cinta kita. Gimana sih? Kok jadi lupa? Udah paling bener diputar lagunya ya. Seri itu nggak usah nyanyi, udah bikin masalah malah ya. Nah, biar cinta kita bukan untuk

aku dan kamu gitu liriknya. Nah, baby ku percaya ku temukan untukku, baby ku terima semua baik burukmu, baby I love you gitu, enak banget. Terus ada juga air dan api, itu juga enak banget. Terus Bukan Nama Cinta ini enak banget sih, aku udah lama nggak dengerin. Aku lupa kalau ternyata dia upbeat ya. Kukira middle low gitu ya, ternyata enggak. Seenak itu. Terus ada lagi kok yang lain, bagus lah. Lagu yang dirilis di tahun 2015 ya, dan masuk ke album Kamulah Takdirku dari Raffi Ahmad, yang menurut aku dia punya jiwa musikalitas yang oke juga sih, karena dia bisa main segala alat musik ya, piano, drum, aku juga lihat. Terus suaranya kan juga dia punya warna tersendiri ya, meskipun memang bukan seorang penyanyi gitu ya, tapi dia juga menurut aku dia adalah penyanyi gitu aja sih. Public figure yang emang multi talent aja gitu di Indonesia, ya kan teman Pro 2? Apakah kamu baru pertama kali dengerin lagu barusan Bukan Rama Sinta? Bukan Rama Sharli juga bisa. Gak mau. Ada juga Mas Prapto yang udah gabung di siang hari ini. Mat siang Mbak Sharli, mat bertugas, sehat selalu. Tolong dipilihkan lagu, terima kasih. Terima kasih Mas Prapto, sehat-sehat juga ya. Boleh, dari tadi sudah saya pilihkan lagu-lagu yang enak buat menemani kamu. Semoga bisa happy dengerin lagu-lagu yang aku putarkan. Masih ada beberapa lagu terakhir dari aku ya. Satu lagu yang enak banget juga, dan oh my god, liriknya juga bagus, judulnya juga bagus, lagu aku banget sih. Dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia.

Teman Prodo, terima kasih buat kamu yang sudah menemani aku dari tadi pagi sampai siang hari ini. Tetap sehat-sehat dan bahagia selalu buat kamu. Happy weekend. Tetap semangat buat hari ini, buat besok-besok juga. Dan aku juga mau turun mengudara karena udah hampir jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Habis ini dilanjut sama kawan aku, masih dengan segmen request lagu sampai nanti jam 12. Jadi kalau kamu pengen diputerin lagu, silahkan kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081-327-866-966. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and happy weekend. See ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai selamanya teman Pro 2 ya. Bye Nadif Basalamah. Seperti Pro 2 FM Solo, teman Pro 2 yang bakal bergema sampai selamanya. Tentunya menemani kamu sampai kapanpun ya, dari pagi terus sampai malam gitu ya, sampai tengah malam, terus apa lagi? Sampai akhir tahun, sampai awal tahun lagi, sampai enggak tahu, pokoknya bergema selamanya deh teman Pro 2. Cih, masuk ya, masuk ya. Ada aku Silviazi yang kembali menemani siang kamu teman Pro 2. Tentunya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita sudah di segmen Santai Siang, melanjutkan dari tadi Shirley Angeli yang udah nemenin kamu dan dilanjutin sama aku sekarang sampai dengan nanti jam 6 sore. Panjang banget? Ya panjang dong kakak ya kan, karena aku pengen berlama-lama menemani kamu teman Pro 2 ya. Oke, nah lanjut ya, masih di sisa-sisa waktu. Kalau misalnya pun kamu nanti mau minta ditemenin sama lagu apa siang ini, jangan ragu-ragu, kasih tahu aja ya di 081327866966. Lagu apa sih yang mau diputerin?

0: gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya. Nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga. Wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, bule, hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Teman kedua, ada kabar yang bagus banget nih. Ada apa itu tadi bunyi ya? Belum dimatiin ternyata. Teman kedua, ada kabar yang bagus bagi kamu pecinta film-film karya dari Disney. Ya, jadi aduh banyak banget nih karya-karya Disney yang bakal keluar di tahun nanti, teman kedua ya. Aduh, aku tuh udah kayak nggak bisa Disney harus segera sesegera mungkin gitu ya teman produa. Jadi Disney ini kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi di ajang kemarin ya Disney Entertainment Showcase di apa 23. Dan teman produa, acara itu tuh menjadi kesempatan bagi Disney and Pixar untuk memperkenalkan sejumlah film yang bakal hadir di beberapa tahun mendatang. Jadi udah ada nih VT-VT-nya, trail-trailnya udah keluar semua nih teman pro 2 ya. Aduh keren banget sumpah. Kemarin yang aku gak expect itu juga salah satunya Frozen, terus Frozen 3 ya. Terus ada lagi apa sih yang deket Lilo and Stitch, terus ada juga Zootopia. Oh damn, itu sumpah aku kayak gak sabar banget. Dan gak ketinggalan ada Incredibles 3 teman pro 2 ya. Jadi pengumuman yang disampaikan itu mencakup kelanjutan ya dari sejumlah film animasi populer yang bagus-bagus, kece-kece, dan juga ada beberapa karya-karya baru dari Disney dan juga Pixar teman pro 2 gitu ya. Jadi ada Incredibles pertama ya, di mana Pixar itu kasih tahu perkembangan Incredibles 3 yang bakal melanjutkan kisah keluarga Parr ini. Dan film ini tuh katanya dijadwalin bakal tayang di bioskop di bulan Juni 2028. Aku udah enggak sabar bagaimana cerita si misternya ini dengan ketiga anak mereka yang bakal menghadapi penjahat-penjahat super gitu ya. Ah udah gak sabar aku, udah bener-bener gak sabar. Terus ada lagi nih teman pro 2, Ice Age ya, Boiling Point. Dimana warlaba Ice Age ini juga kembali ya melalui film ketujuh mereka yang berjudul Ice Age yang Boiling Point. Nah, film ini menghadirkan kembali sejumlah karakter lama dalam petualangan barunya. Ada Sid, ada Manny, ada Diego, pokoknya banyak banget teman pro 2 ya yang bakal kembali di film ini gitu. Dan jadwalnya sih bakal tayang di tahun 2027 dan menjadi kelanjutan terbaru dari waralaba animasi Ice Age tersendiri teman pro 2. Lanjut lagi ada Zootopia 3 yang lagi-lagi Disney mengonfirmasi perkembangan dari Zootopia 3 teman pro 2. Dan film ini tuh bakal kembali menghadirkan karakter-karakter yang sebelumnya udah dikenal sama penonton. Penonton, uy gitu ya, enggak bukan, itu beda-beda. Nah pengumuman itu muncul setelah Disney membawa kembali waralaba Zootopia melalui film keduanya. Tapi Disney belum mengumumkan jadwal tayang untuk film ketiga tersebut teman pro 2. Jadi kita masih tunggu aja lah ya. Ya kita tunggu-tunggu aja deh, gak apa-apa. Dan ada yang paling aku tunggu-tunggu adalah Frozen 3 teman pro 2 ya. Nah jadi bintang-bintang lainnya, cewek mega-mega bintang lainnya atau film bintang lainnya ada Frozen 3 yang dipastikan bakal tayang di musim gugur 2027. Film ini tentunya bakal melanjutkan kisah Anna, Elsa, Olaf ya, Kristoff juga gak ketinggalan. Nah ini pasti bakal ngangkat cerita mereka tapi seperti apa gitu. Dalam cuplikan yang ditampilin sih katanya pernikahan Anna dan Kristoff itu mendapat kejutan setelah muncul sebuah portal menuju dunia es. Jadi kayak aku lihat ya kemarin videonya yang berseliweran teman pro 2. Terus dia tuh kayak kejatuhan, bukan kayak kaca gitu loh, bukan kaca tapi apa ya? Ya serpihan kaca atau ya itulah gitu, potongan-potongan kaca gitu teman pro 2 terus diambil dan lain sebagainya. Terus ada yang keluar. Nah, yang keluar itu enggak tahu siapa. Jadi kayak penasaran banget kan. Nah, cuplikan itu juga memperkenalkan karakter baru dengan kekuatan S yang mirip Elsa. Oh, maybe orang yang keluar dari ini ya, yang keluar dari sebuah portal yang menuju dunia S itu teman pro 2. Jadi makin penasaran aku. Ini film yang bakal aku nanti banget dari semua Disney selain Mickey Mouse ya teman pro 2. Jadi kayaknya aku bakal nunggu Frozen deh. Kalau kamu teman pro 2, kamu mau nunggu yang siapa? Nunggu aku atau nunggu dia?

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an km dari tempat

pertempuran Marathon ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah ABB Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Teman Pro 2, karena kita sudah jamnya waktunya untuk membahas makan-makanan, ya, jam makan gitu. Kayaknya kita mau bahas-bahas seputar dunia makanan juga kali ya, tapi enggak, kita enggak mau bahas dulu tentang makanan apa kali ini, tapi ada hal yang berkaitan dengan makanan. Dan agak unik sih menurutku, ya semoga ini juga menjadi perhatian nih buat kamu Teman Pro 2, apalagi biasanya kalau misalnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kan di rumah atau di lingkungan kantor atau dimanapun itu suka banget ya diwarnai dengan perlombaan-perlombaan seru, ya kan? Sampai deket rumahku aja itu gang-gang-gang-gang di mana-mana tuh selalu ditutup karena lagi pada lomba Teman Pro 2, ya kan? Jadi agak sulit aksesnya mau keluar perumahan. Tapi balik lagi nih, jadi saking banyaknya lomba, ada lomba memasak. Iya kan, kan banyak tuh lomba-lomba kan, ya apa makan kerupuk, terus nutup karung, balap karung, ada nutup karung, ada juga balap karung, jadi banyak banget warna-warna lah sekarang ya, kreatif banget. Kalau netizen plus 62 tuh kreatif-kreatif, aku salut sih. Nah, salah satunya tuh ada masakan, jadi lomba masak yang sering banget diikutin sama masyarakat sekitar, misalnya nih, misalnya per RT lah, RT lawan RT, benar gak sih? Atau RW lawan RW, kan banyak ya. Atau ibu-ibu komplek mana, kan banyak ya yang lomba-lomba masak. Ini juga jadi perhatian, karena nanti makannya rame-rame biasanya gitu Teman Pro 2. Nah, terus udah gitu, ada cerita yang menarik yang dibagiin oleh salah satu wanita asal Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang dia tuh ternyata kalah karena katanya dinilai menyajikan makanan dengan plating yang cantik seperti hidangan di kafe. Bentar, ikut lomba memasak tapi kalah karena platingannya lebih cantik. Maksudnya platingnya tuh bagus kayak ala-ala kafe gitu Teman Pro 2. Ya udah deh, kita kulik aja langsung ya lebih dalam lagi. Nah, wanita ini adalah Olga Yuvenda yang dia tuh membagikan pengalamannya mengikuti lomba cipta menu makan siang, MBG enggak nih? Bukan kakak ya, tapi menu makan siang melalui cuitannya di Threads tanggal 14 kemarin, which mean itu 2 hari yang lalu ya Teman Pro 2. Dan ceritanya itu menjadi perhatian banget karena makanan yang dibuat sama timnya, enggak sendirian loh Teman Pro 2, tapi tim, tampaknya tuh rapi banget, bener-bener rapi. Kamu tahu gak Teman Pro 2, kalau misalkan di restoran itu kan ada platingnya, ada sausnya yang di dip, terus ada juga sausnya yang digeser sehingga membentuk bagian-bagian tertentu, entah itu seperti bulan sabit, entah itu seperti goresan dan lain sebagainya. Sering dong ya lihat. Nah, jadi dia tuh membuat plating yang seperti itu Teman Pro 2. Pokoknya apik banget, apik, bener-bener apik banget. Tenan, aku gak bohong, kamu boleh cek nanti, cari-cari informasinya aja di Threads ya. Terus, ya kan, Olga ini menceritakan kalau lomba itu tuh digelar oleh PKK desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hari Jumat kemarin. Pesertanya tuh merupakan perwakilan dari masing-masing RT, mulai dari RT 1 sampai 10. Meski hanya 9 RT yang akhirnya mengikuti perlombaan, tapi ya tetap running gitu ya. Dan setiap tim itu terdiri dari 4 orang yang mendapatkan anggaran sebesar 800 triliun, enggak, 100 ribu rupiah untuk membeli bahan makanan. Jadi setiap tim itu punya duit, punya dikasih modal 100 ribu untuk buat makanan sedemikian rupa yang enak gitulah, terus bergizi dan lain sebagainya. Dia pun ngikutin lomba itu sama adik, ibu, dan tantenya. Berarti udah dong, dia, adiknya, ibunya, tantenya, berempat dong mereka, deal dong untuk mewakili RT-nya mereka gitu kan ya. Terus tema lomba yang diberikan adalah cipta menu makan siang tidak gratis, makan siang untuk 5 orang anggota keluarga. Jadi ini tuh disiapkan untuk 5 orang aja Teman Pro 2 gitu ya. Jadi 100 ribu itu untuk 5 orang lah ya kan. Nah, menu yang dibuat harus memenuhi konsep gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, terus juga protein hewani, terus juga nabati, ada vitamin sampai dengan mineral. Hidangannya juga
Wajib banget teman pro 2 terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan minuman. Mungkin ya seperti 4 sehat 5 sempurna lah ya teman pro 2 ya. Cuma gak pakai susu, ya gak tau kalau misalkan ada yang namanya susu. Nah, Olga dan tim kemudian tuh menyajikan nasi gurih bunga telang, tahu ya yang ujung-ujungnya berwarna biru teman pro 2 ya. Sebagai sumber karbohidratnya, hidangan itu dilengkapi dengan udang goreng tepung saus asam manis besti, dan juga ada rolade telur kukus, tahu telur kukus, berarti kan udah memenuhi itu. Terus juga ada sayur mayur, tembus buncis, wortel jamur, es markisa, sampai buah pepaya. Jadi mereka tuh menggunakan bahan-bahan yang mudah banget didapat, juga memanfaatkan beberapa hasil kebun di rumah seperti markisa, bunga telang, daun jeruk, terus ada pandan, daun salam, dan bawang-bawangan gitulah. Jadi itu memang mengolah apa yang ini, apa yang ada di pekarangan rumahnya dia gitu loh, yang ada di kebunnya dia gitu teman pro 2. Nah, selain memperlihatkan bahan yang mudah ditemukan, menu itu juga sengaja dibuat supaya memenuhi kriteria gizi yang seimbang. Ada sumber karbohidratnya, protein hewani dan juga nabati, terus sayuran ada, buah-buahan ada di dalam satu paket makan siang itu untuk 5 orang. Tadi kan balik lagi 5 orang kan. Nah, penilaian pun dilakukan oleh sejumlah juri dari puskesmas, kecamatan, sekolah dasar, dan PLKB dengan beberapa aspek. Rasa, kesesuaian gizi seimbang, penyajian, dan juga ketepatan waktu. Tapi, ternyata hasil akhirnya justru di luar dugaan. Olga dan tim ini, mereka tuh nggak jadi pemenangnya karena cuma salah satu koreksi yang diberikan panitia. Apa teman pro 2? Berkaitan dengan tampilan makanan yang dinilai terlalu cantik dan menyerupai hidangan di restoran atau kafe. Serius, aku gak bohong. Ya, otomatis berarti semuanya memenuhi, cuma alasannya gak menang gara-gara desainnya terlalu kekafean banget gitu loh. Gak yang homey banget. Mungkin ya dinilainya seperti itu teman pro 2. Agak lucu sih. Tapi Padahal tampilan cantik itu kan bukan tanpa alasan. Jadi si Olga itu kasih tahu bahwa ternyata adiknya itu pernah bersekolah di SMK jurusan Boga. Ih, parah sih. Ini sih wajar banget. Karena di Boga itu, kalau jurusan Boga kita tuh belajar yang benar-benar namanya kayak platingnya gimana, taste-nya gimana. Itu banyak banget. Apalagi kalau kamu misalnya Boga khusus yang makanan berat atau mungkin dessert dan lain sebagainya. Wah, Pak, atau pastry. Benar enggak sih? Wah, ini sih parah banget. Apalagi udah SMK jurusan Boga, ya pasti tahu lah gitu kan ya. Jadi dia tuh punya pengetahuan tentang penyajian makanan. Ya wajar lah kalau platingnya bagus, ya enggak sih? Itu kan harusnya jadi nilai plus bukan nilai minus ya teman pro 2. Nah, mereka juga memang punya hobi memasak di rumah dan mereka ternyata menjalankan usaha kecil di bidang bakery dan catering. Gak kebayang itu berapa enaknya, udah gak cuma enak, bergizi, mudah dicari bahan-bahannya dan platingnya ciamik. Kayaknya agak-agak gimana sih, tapi it's okay, itu kan kembali lagi penilaian juri tidak bisa diganggu-gugat, it's okay, gak apa-apa teman pro 2 ya. Yang penting dia sudah, walaupun kalah ya, dia tetap menghormatilah keputusan panitia gitu teman pro 2. Tapi kalau menurut kamu gimana? Dari rasa udah memenuhi, gizi memenuhi, semuanya memenuhi, cuman mereka dicoret di bagian platingnya terlalu mewah, terlalu cantik seperti ala-ala kafe. Okay, gak apa-apa. Yang harusnya menjadi nilai plus ya setidaknya, tapi malah kurangnya di situ dinilainya. Terlalu berlebihan, tapi it's okay lah. Memang segala sesuatu yang berlebihan tuh gak boleh ya ternyata teman pro 2 ya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

tadi tunjukin kali ya sama Pro 2 sama lagunya Afgan dan juga Raisa ya, lagu-lagu yang enak banget sama Pro 2 yang nemenin kamu di siang hari. Balik lagi, kita mau bahas informasi-informasi kali ini ada dari Cina, Guangdong ya. Kalau kemarin kan sempat dari Vietnam tuh, inget gak yang kita bahas tentang dia kewalahan dengan pesanan yang mengantri panjang gitu ya, dan akhirnya memilih menutup lapaknya sementara ya sampai masalah di internal mereka selesai. Masalahnya apa sih? Masalahnya kayak membenahi dulu tenaga-tenaganya yang ada di warungnya dia atau di lapaknya dia, dia cari tenaga tambahan gitu kan, terus beli mangkok-mangkoknya, apalagi menata lagi tempat makannya seperti apa supaya tidak ramai dan lain sebagainya gitu sama Pro 2. Nah sekarang ada juga nih yang ditunjukin tentang makanan dan tentang overload juga. Jadi ini terjadi di Shenzhen ya, Shenzhen Cina sana sama Pro 2. Ada pesanan ayam goreng yang membludak banget sampai seorang pegawainya tuh kewalahan. Jadi sambil nangis, terus tapi kerja gitu sebelum akhirnya dia ambruk dan mengalami kejang teman Pro 2. Waduh, parah sih. Jadi sebuah restoran ayam goreng di Shenzhen, Guangdong, Cina sana mendadak kebanjiran pesanan sampai membuat seorang pegawainya tuh kewalahan. Saking banyaknya pesanan, dia tuh harus kayak diselesaikan dengan seorang diri. Nah, pegawainya ini menangis sambil tetap bekerja sebelum akhirnya dia ambruk dan mengalami kejang. Dikutip dari Oriental Daily, tanggal 12 Agustus kemarin, teman Pro 2, peristiwa ini terjadi di sebuah gerai jaringan ayam goreng yang bernama Puke Shachi di Guangdong. Nah, kejadian tersebut itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan menarik perhatian netizen. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pegawai pria sedang bekerja sendirian di gerai itu dan dia harus menghadapi pesanan makanan nih untuk layanan pesan antar yang terus berdatangan. Jadi gak selesai-selesai, takutnya ini pas lagi promo 17-an jangan-jangan kak. Ya kan, benar gak sih? Karena kan promo 17-an banyak banget teman Pro 2, buy one get one, ada cuma 17.000, ada cuma 8.000, 18.000, pokoknya banyak banget deh teman Pro 2. Pokoknya berkaitan sama 8, angka 8, 81 gitu kan ya, dan lain sebagainya. Aduh, gatel. Nah, terus teman Pro 2, di tengah pekerjaan, pegawai ini tuh terlihat kayak cemas banget sampai menangis gitu. Tetapi dia tuh tetap berusaha menyelesaikan pesanan yang menumpuk. Sejumlah kurir yang berada di lokasi kemudian menyadari kondisi pegawai itu. Mereka gak lagi mendesaknya untuk segera menyelesaikan pesanan, tapi justru berusaha menenangkan dan memberikan dukungan. Oh, keren banget sih. Tapi apalah daya, kondisi sang pegawai itu semakin memburuk teman Pro 2. Ia kemudian harus jatuh ke lantai dan mengalami kejang. Oh damn, sedih banget. Nah, seorang pegawai perempuan yang datang ke lokasi langsung menghampirinya dan berusaha menenangkan sampai kondisinya kembali terkendali teman Pro 2. Pihak toko juga sudah memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut di tanggal 11 Agustus kemarin. Dan menurut mereka pegawainya itu mengalami kejadian tersebut karena merupakan karyawan yang baru gitu. Seharusnya gerai itu tuh dijaga sama 2 orang dalam satu shift. Tapi rekan kerjanya itu kebetulan izin dan gak masuk di hari itu. Situasi tentunya menjadi semakin berat karena jumlah pesanan yang tiba-tiba melonjak tajam. Dan pegawai itu tuh sebenarnya udah meminta bantuan ke manajer toko karena gak mampu nanganin pesanannya satu orang diri. Tapi banyaknya pesanan itu membuat tekanan yang dirasakannya tuh semakin kayak berat banget. Sampai akhirnya mengalami gangguan fisik. Saking stresnya gitu loh teman Pro 2 ya. Dan pihak toko juga menyebut kalau misalkan kondisi pegawai itu gak mengalami masalah yang serius setelah kejadian yang terjadi kemarin. Dan mereka juga udah mengirimkan orang untuk menangani situasi sekaligus memberikan pendampingan kepada pegawai tersebut. Sementara itu teman Pro 2, Federasi Serikat Pekerja Distrik Longhua juga turut mendatangi lokasi itu untuk mengetahui kondisi sebenarnya itu seperti apa. Dan dari hasil penelusuran ya, pegawai itu tuh diketahui mengalami hiperventilasi akibat tekanan dan juga kepanikan. Kondisi itu kemudian menyebabkan alkaloid ya, atau kerenanya tuh kayak
keracunan alkalosis pernapasan gitu. Maybe saking paniknya kali ya, udah ditungguin, diteriakin sama apa namanya, apa yang online-onlinenya itu, driver onlinenya dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan kalau kelamaan juga kadang-kadang driver online bilang, mana mau cepetan, buruan, buruan gitu-gitu kan. Nah sementara itu, setelah mendapatkan penanganan dan beristirahat, kondisi si pegawainya katanya sudah berangsur normal. Dan dia kemudian memilih untuk mencari pekerjaan lain dan gak mau lagi bekerja di ayam goreng tersebut. Pihak toko juga udah memastikan bahwa seluruh gajinya udah dibayarkan dan kejadian ini pun menuai simpati dari netizen. Banyak yang menyoroti beratnya beban kerjaan ketika seorang pegawai harus menangani lonjakan pesanan sendirian, terlebih saat jumlah pesanan tuh meningkat secara tiba-tiba dan bantuan dari rekan kerja gak tersedia. Harusnya sih kalau emang harus dua shift ya setidaknya udah disiapkan gitu ya teman pro 2 untuk penggantinya. Misalkan ada kayak aku nih, misalkan tiba-tiba amit-amit gitu ya, amit-amit aku sakit. Ya setidaknya ada yang bantu untuk backup dulu supaya tetap berjalan gitu ya prosedurnya, prosesnya, siarannya dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Kalau misalkan ada yang sakit ya udah setidaknya ada yang ganti, jangan sampai sendirian. Jadi kayak kasihan banget. Sehat-sehat ya buat kakaknya di sana, nun jauh di sana. Kita emang enggak kenal tapi kita saling mendoakan aja ya kakak ya. Semoga kamu sehat-sehat dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa namanya kapasitas kamu gitu loh. Maksudnya kayak ya udah enggak harus didesak dengan apa namanya? Enggak didesak dengan segala sesuatu yang membuat kamu sakit gitu kan ya. Jadi sebenarnya juga kan ada yang bilang, ah masa cemen banget sih orang-orang zaman sekarang kadang-kadang terlalu lemah gitu-gitu. Sering lah aku dengerin kayak gitu, anak-anak sekarang mah terlalu lemah, ditekan dikit mental, ditekan dikit mental, bekel kali ah mental, bola bekel tau gak. Tapi emang tergantung dari orang-orangnya terbentuk seperti apa. Tapi pastinya kita kan gak bisa menjudging juga ya teman pro 2 ya, gak semuanya seperti itu. Dan mungkin tadi si kakaknya juga lagi kondisinya gak enak badan dan lain sebagainya, atau sakit, atau mungkin ya kelelahan tadi, jadi sehingga memicu jadi lebih parah lagi. Tapi apapun itu teman pro 2 ya, kita saling mendoakan aja lah ya yang baik-baik teman pro 2 ya. Oke deh, habis ini kita bakal gabung bareng sama Shirley Angeli teman pro 2 buat Indonesia, bukan Indonesia, kok Indonesia top 20 sih kan udah kemarin ya, buat spotless you sepekan. Nah ya kan. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ini ada dari Kak siapa? Oh, ada dari Kak Timothy Wikrama Wardana Hill. Selamat siang Mbak, aku mau kirim salam buat penyiar Pro 2 FM Solo. Halo, salam juga buat Kak Timothy ya. Katanya ini makanan khas Tegal yang enak dan wajib dicoba. Siap, siap banget, tenang aja. Terus lanjut ada Kak siapa ini? Ada Kak Si. Apa ini? Siang Kakak. Oh, Kak Hari di Kaliwingko. Siang Kakak, minta lagunya Stress Out-nya 21 Pilots dong. Thank you Kak Sisil. Semangat selalu. Semangat selalu Kak Hari. Ditunggu lagunya ya. Terus ada juga Kak Theodorus Yudhistira yang katanya apa nih? Oh, kasih informasi kalau Katie-nya JKT48 tuh tutup perjalanan lebih dari 3 tahun di atas panggung teater. Oke deh, siap, terima kasih Kak Theo ya atas informasinya. Dan halo Kakak, sukses ya. Iya, terima kasih. Pokoknya sehat-sehat ya. Iya, ini Sisil di sini ya Kak yang lagi siaran. Semoga Kak apa namanya, Kak Timothy juga sehat-sehat selalu. Udah makan? Sudah, tadi kita sudah makan sebelum siaran. Jadi semangat dulu, jangan sampai tumbang ya teman pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Dan saatnya Shelly Angeli update ke kamu informasi seputar olahraga di Sportlicious pekan ini. Yang jadi top update itu adalah Piala Presiden 2026. Selamat buat Persebaya Surabaya yang merebut gelar juara Piala Presiden 2026 lewat adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5 di laga final Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali kemarin Kamis 6 Agustus tengah malam. Salah satu gelandang Persebaya namanya Gladson Da Silva, dia juga menjadi penentu gelar juara. Pertandingan yang dikawal sama wasit Rio Permana Putra itu berlangsung cukup sengit dan saling melakukan serangan dari kedua kubu. Di babak pertama, Ramadan Sananta membuat gol Persebaya di menit ke-20. 4 menit berselang, Persib Bandung yang menggunakan jersey biru kemudian membalas gol yang dicetak sama Patricio Martin di menit ke-24. Sampai akhirnya turun minum, skornya tetap bertahan 1-1. Terus di babak kedua, permainan kedua tim ini masih sangat ketat dan saling melakukan pertahanan juga. Sampai 90 menit penuh, skor nggak berubah, tetap imbang 1-1 sehingga pertandingan diperpanjang 2 kali 15 menit. Selama perpanjangan waktu itu, ternyata Persib Bandung itu harus rela bermain 10 orang setelah Mariano Peralta mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran kepada pemain lawan yaitu Francisco Rivera. Nah, di babak penalti itu, kedua tim awalnya sama-sama mendapatkan hasil imbang 4-4. Makanya dilanjut deh sesi kedua penalti yang memang menentukan. Dan kemenangannya berpihak untuk Persebaya Surabaya yang akhirnya merebut juara Piala Presiden 2026. Selamat! Finish ketiga itu ada Persija Jakarta yang berhasil mengalahkan Arema ya teman Pro 2. Dan ada Sintayong juga yang memuji pemain lokal setelah Persija mengalahkan Arema. Cukup meyakinkan kemenangan dari finisher ketiga Piala Presiden 2026 yaitu Persija ya. Kemenangannya tuh 3-1 atas Arema. Udah selesai ternyata ya Piala Presidennya, nggak keras.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Sportlisius, informasi olahraga.
1: Sportlisiusnya masih lanjut dengan informasi olahraga dari Timnas Hoki Lapangan Indonesia. Atlet Hoki Lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, ini berada satu grup atau satu pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi yang berlangsung tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Dikutip dari laman Federasi Hoki Asia, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia itu bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan juga Sri Lanka. Sementara tim putri Indonesia itu menjadi anggota dari pool B barengan sama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan juga Uzbekistan. Kalau membicarakan kompetisi hoki lapangan putra dan putri Asian Games 2026 ini masing-masing diikuti 12 tim peserta yang dibagi ke dalam 2 pool ya teman Pro 2. Dan timnas hoki lapangan putra dan putri Indonesia ini tampil dalam Asian Games 2026 setelah tampil epic di kualifikasi yang dilaksanakan bulan April 2026 kemarin. Bahkan, skuad putra Indonesia itu menjadi tim terbaik keempat di kualifikasi. Kalau yang putri merebut peringkat ketiga terbaik loh. Dan sepanjang sejarah, hoki lapangan putra Indonesia itu baru 4 kali berkompetisi pada Asian Games, yaitu tahun 1962, 2018, 2022, dan 2026. Keren ya, 1962 dong. Sementara kalau yang timnas putri itu 3 kali, pada tahun 2018, 2022, dan 2026. Kalau di hoki lapangan putra Asian Games itu ada Pakistan sih yang menjadi tim tersukses dengan 8 medali emas. Kemudian India itu juga bagus teman Pro 2 di bawahnya Pakistan karena India ini mengoleksi 4 medali emas ya. Kemudian Korea Selatan juga pernah menjuarai dengan 3 medali emas serta Jepang 1 medali emas. Nah, kalau yang putri di sektor putri Korea Selatan paling dominan dengan 5 medali emas. Di bawah mereka ada China dengan 4 medali emas, kemudian Jepang dan India masing-masing dengan 1 medali emas. Semoga tahun ini Indonesia terkhusus juga timnas hoki lapangan baik itu putra maupun putri bisa mendapatkan medali emas ya. Karena sesuai jadwal pertandingan hoki lapangan Asian Games 2026 itu digelar mulai 18 September dengan partai final putra bergulir pada 3 Oktober dan putri 2 Oktober. Semoga aja nyampe di tanggal 3 dan 2 Oktober.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Teman Pro 2, simak Piala AFF 2026 gak sih? Buat support Timnas Indonesia yang kemarin berhadapan dengan Timnas Singapura ya di Stadion Jalan Besar Singapura. Hari Jumat kemarin 7 Agustus yang emang jadi laga terakhir ya di grup A Piala AFF 2026 untuk menentukan kelolosan ke semifinal. Nah, update-nya kamu bisa cek di website rri.co.id. Tapi kalau terkait rekor pertemuan Indonesia versus Singapura, sebelumnya itu udah 11 kali ketemu loh di Piala AFF. Dari jumlah itu, Indonesia tuh 3 kali menang, kalau Singapura 5 kali, dan sisanya berakhir imbang. Kalau diruntut, pertandingan pertama Indonesia versus Singapura itu terjadi di Piala AFF edisi 1998. Udah lahir atau belum? Ketika itu Indonesia kalah 1-2 dari Singapura yang keluar sebagai juara. Sampai sekarang deh ya, di tahun 2026 masih terus ketemu sama Singapura di Piala AFF. Nah, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dia juga bilang bahwa Piala AFF 2026 ini menjadi bagian dari persiapan skuadnya menuju tujuan besar. Apa itu? Lolos ke Piala Dunia 2030. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya gak sih? Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, juga memberikan kesempatan lah kepada para pemain yang bermain di Liga Domestik alias Piala AFF tahun ini, yang sebelumnya gak tampil di laga FIFA Match Day bulan Maret dan Juni 2026, dan makanya Piala AFF tahun ini tuh menjadi kesempatan untuk memberikan performa terbaik mereka. Hartman juga pengen nih para pemain memperlihatkan kemampuan maksimal mereka, baik sebagai individu, tim maupun pemimpin di dalam maupun luar lapangan. Dan semua itu dilakukannya demi memperbesar peluang mereka untuk menembus skuad utama Garuda yang bermain di Piala Asia 2027 sama kualifikasi Piala Dunia 2030. Meski itu jadi tujuan utamanya, John Hartman juga bilang bahwa skuad Garuda itu tidak meninggalkan target mereka ya, yaitu mempersembahkan trofi Piala AFF pertama untuk masyarakat Indonesia. Jadi emang semangatnya John Hartman sebagai pelatih dan juga para anak didiknya itu lagi membara-membara banget lah. Semangat deh buat Timnas Indonesia, semoga terus menunjukkan tren yang positif, dan harapan bersama sih untuk Indonesia bisa lolos nantinya di Piala Dunia 2030 dan turnamen-turnamen internasional lainnya dong.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Kita lanjut informasinya masih di Sportlicious. Semoga kamu happy teman Pro 2 hari ini. Sebahagia dan se-excited atlet rowing Indonesia ya, atlet dayung. Jadi timnas dayung nomor rowing Indonesia ini meminta diberangkatkan lebih awal ke Jepang lah untuk mempersiapkan peralatan menjelang pertandingan di Asian Games 2026. Pelatih rowing Indonesia namanya Muhammad Hadris juga mengatakan bahwa permintaan itu telah disampaikan ketika Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 yaitu Todotua Pasaribu mengunjungi pemusatan latihan nasional rowing di Pagalengan, Jawa Barat. Tim pelatih mengusulkan agar rombongan rowing ini segera berangkat ke Jepang di tanggal 14 atau 15 September lah, dan mereka dijadwalkan akan mulai berlatih di arena tanggal 16 Septembernya. Dan menurut Hadris, waktu tambahan itu dibutuhkan untuk ya menata dan menyesuaikan peralatan lah sebelum para atlet ini menjalani latihan normal di area perlombaan. Nah, pertandingan Rowing Asian Games 2026 itu dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai 24 September di Nagara Gawa International Regatta Course Kaizu. Dengan jadwal itu, makanya tim Rowing Indonesia juga punya waktulah untuk beradaptasi dengan arena sebelum perlombaan dimulai. Sang pelatih pun juga sempat bilang ya bahwa tim itu ya perlulah untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca, dan menurutnya penyelenggara menyiapkan waktu cadangan kalau perlombaan nggak bisa berlangsung sesuai rencana. And FYI, tim rowing Indonesia membawa 17 atlet yang terdiri dari 12 putra dan 5 putri ke Asian Games 2026. Dan ada sebanyak 15 atlet diproyeksikan berlomba, sedangkan 2 lainnya menjadi cadangan. Mereka ini disiapkan mengikuti 8 nomor dengan rincian 5 nomor putra dan 3 putri ya. Cuman ya selain atlet, jelas tim rowing pasti mengusulkan 6 pelatih dan seorang manajer. Semoga aja ya harapan atau permintaan keberangkatan lebih awal ini disetujui, karena persiapan cabang rowing ini gak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atlet, tapi juga kesiapan peralatan yang digunakan untuk lomba. Bismillah, good luck. Barusan jadi informasi terakhir dari Shirley Angeli nemenin kamu di informasi seputar olahraga pekan ini Sportlicious. Jadi stay tune di Prodo FM Solo. Habis ini dilanjut sama teman aku di tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih, have a nice day.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta buat ngikutin Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja ya.
1: Sudah kamu simak Sport Lazio sepekan. See ya!

0: si Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Kalian Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari

0: sisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih emang, cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di

0: dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pacit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Rhoma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Rhoma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Yukrin bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro2, di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

sama Bro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: ke-7.2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: 3 our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

ke 10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke 9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke 6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke 4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke 3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita akan update informasi kamu di sore hari ini bareng aku Sylvia Z, tentunya di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama dengan kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta untuk segera menetapkan status darurat bencana secara resmi hari ini. Menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan juga bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Langkah kedua, BNPB juga meminta pemerintah daerah untuk segera membentuk posko bantuan Satgas atau Satuan Tugas Tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi terdampak setempat. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah. Langkah ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk penanganan.
0: Info Pro 2.
1: Kita informasi selanjutnya, teman Pro 2, dari dunia perfilman. Film Seni Merayu Tuhan mengajak penonton muda untuk melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi dari buku karya Habib Jafar ini menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Hikmah awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja, tapi kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ari Irham menilai perjalanan Hikmah ini cukup dekat dengan kehidupan anak muda. Menurutnya, perubahan dalam diri seseorang ini membutuhkan proses dan tidak bisa terjadi secara instan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, terima kasih banget sebelumnya ya. Kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kamu juga masih dengerin Sisil cuap-cuap di sini. Gimana sore ini, apakah kamu udah ngantuk? Kayaknya sih udah pada ngantuk ini ya. Udah habis makan siang, dengerin lagu-lagu bagus ya kan di Indonesia Top 20, terus juga International Top 20, sama tadi informasi-informasi seputar dunia olahraga yang udah nemenin kamu sama Pro 2. So, kayaknya udah banyak banget info-info, lagu-lagu gitu yang enak-enak. Udah mulai agak liar-liar gitu ya, agak-agak bentar lagi tiduran nih ya kan. Tapi sabar dulu teman Pro 2, karena masih banyak lagi lagu-lagu yang bakal nemenin kamu sore hari ini di Sore Ceria ya, bareng aku Sylvia Z. Dan kesempatan buat kamu sore ini buat dengerin lagu-lagu bagus versi kamu. Kalau tadi kan versi secara nasional tuh ya. Nah, kalau sekarang versinya kamu boleh kok. Kasih tahu aku aja di 081327866966 kira-kira mau diputerin lagu apa ya sore hari ini? Apakah sore-sore ini dengerin lagu yang melo-melo atau yang hore-hore gitu ya. Maksudnya hore-hore itu yang agak up gitu ya, teman Pro 2, atau yang melo-melo? Melo dulu kali ya, Sisil puterin.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Prodo, ada kabar dari yang selingkuh-selingkuh. Apa ya selingkuhnya Sil? Jangan negatif thinking dulu teman Prodo. Tapi kali ini selingkuh yang menurut aku sih selingkuh yang berkelas ya. Ini kita gosip apa enggak sih? Enggak gosip. Tapi emang you know kan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Amerika ya, enggak. Jadi kamu udahlah, kita sebut aja langsung ya. Apple, kamu pasti tahu dong Apple, bukan Apple yang apa namanya yang full ya, tapi ini yang growak yang digigit sedikit gitulah. Jadi kabarnya nih, katanya si Apple tuh bakal selingkuh dalam tanda petik nih teman Pro 2. Jadi si Apple ini digadang-gadang katanya bakal selingkuh dari Google untuk urusan kecerdasan buatan atau AI, khususnya untuk di pasar Cina teman Pro 2. Kenapa ya kira-kira? Alih-alih mengandalkan teknologi AI Google, si Apple ini katanya dilaporkan memilih menggandeng raksasa teknologi China Alibaba, yes, untuk membantu mengembangkan model AI khusus bagi pengguna iPhone di negeri tirai bambu itu teman Pro 2. Jadi mungkin ada yang berbeda lah khusus di sana ya. Apple juga disebut katanya lagi melatih LLM ya miliknya mereka dengan dukungan Alibaba teman Pro 2. Model tersebut tuh dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan regulasi di pasar Cina sana. Nah, strategi ini tuh disiapkan menjelang kehadiran iPhone 18 series, terutama iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max yang diperkirakan menjadi perangkat andalan Apple untuk menawarkan pengalaman Apple yang lebih lengkap lagi ya kepada konsumen di Cina nih teman Pro 2. Menurut laporan dari Reuters yang mengutip 3 sumber yang mengetahui secara rinci masalah ini, katanya sih Alibaba tuh membantu Apple dalam proses pelatihan model AI khusus Cina tersebut. Jadi kayaknya ini berasa jadi gosip ya teman-teman. Enggak gosip, tapi emang nyata teman Pro 2 gitu loh. Jadi apa namanya, Apple tuh udah digadang-gadang dari dulu tuh udah mulai ngelirik ke arah sana, kiblatnya tuh udah kelihatan gitu. Dan katanya sih Apple juga mulai melirik RAM buatan Cina di tengah krisis memori. Jadi kan RAM lagi banyak banget permintaan. Aku juga baca artikel yang ini. Jadi kemungkinan ya si apa namanya perusahaan besar ini katanya lagi kesusahan dengan RAM-nya gitu, karena ada aplikasi chipnya dia yang harus dipasangkan itu dengan RAM terlebih dahulu, RAM-nya yang harus mumpuni dan lain sebagainya. Sedangkan mereka tuh kayak lagi kesusahan RAM gitu teman Pro 2. Jadi kayak lagi bakal ngalamin keterlambatan atau apalah itu, whatever lah ya teman Pro 2. Bagi kamu pecinta yang suka banget, aku gak ngerti dengan orang-orang yang suka banget baru keluar ini langsung ganti itu. Padahal yang lama masih berfungsi gitu ya. Kecuali kayak misalkan nih kita udah ketinggalan zaman banget handphonenya terus baru ganti. Nah itu aku agak-agak unik sih dengan teman-teman yang seperti itu gitu ya. Terus ada kan yang kayaknya tiap ada handphone baru keluar tuh dia harus ganti yang terupdate mungkin. Nah mungkin bagi kamu nih tim-tim yang kayak gitu udah harus siap-siap, karena katanya sih bakal ada kelangkaan stok atau gimana. Gak semudah, bukan kelangkaan stok, tapi gak semudah kita mendapatkan seperti yang tipe-tipe atau seri-seri sebelumnya teman Pro 2. Kalau sebelumnya kan oh yaudah kita PO terus nanti selesai datang udah gitu kan, jeder ada. Nah kalau ini tuh agak-agak akan sulit teman Pro 2 ya. Jadi lebih sabar, gak usah marah-marah. Nanti kalau yang lain udah bikin video unboxing terus kamu belum, jangan gitu ya. Nah jadi dikabarkan ya Apple mulai mengembangkan sayap lah, bisa dikatakan seperti itu ya teman Pro 2. Apalagi kehadiran model AI khusus Cina ini membuat strategi Apple Intelligence ini di negara itu berbeda dengan yang digunakan Apple di pasaran global. Jadi kayak ada nilai plusnya gitu. Di luar Cina, Apple juga bisa memanfaatkan teknologi AI dari perusahaan Amerika Serikat termasuk Google dan OpenAI untuk
menangani tugas-tugas tertentu. Namun model AI buatan perusahaan AS seperti ChatGPT itu nggak tersedia secara resmi di Cina karena persoalan regulasinya. Apple juga harus menyiapkan pendekatan berbeda ya supaya Apple Intelligence ini bisa beroperasi dan memenuhi persyaratan pemerintah Cina. Model AI khusus Cina yang dikembangkan Apple nantinya tuh katanya dilaporkan bakal menjadi bagian dari sistem Apple Intelligence bersama dengan teknologi perusahaan lokal gitu. Wow, kenapa nggak khusus? Tapi kalau misalkan dilihat-lihat pasar Indonesia kan juga gede juga ya teman produk. Kenapa nggak dibikin khusus di Indonesia gitu? Khusus gitu siapa tahu ya, siapa tahu kan kita berandai-andai ya kan, ya siapa tahu aja bisa teman produk.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
4: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Sesi Potret yang selalu ku benci. Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami. Lestari Merdu, Afgan. Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Kau bangkitkan gairahku. Terbaik, Mike Mohede. Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku. Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Kita telah habis, sia-sia. Risau, Atik CB. Bila, Raisa.
1: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
2: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya.
3: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu. Marion Jola featuring Laleil Manino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
5: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
6: Teman Pro 2 belakangan ini lagi rame banget di media sosial, ada influencer yang aku gak bisa bilang ini black campaign sih, tapi dugaan di mana selebgram ini, selebgram gak tuh, daripada selebgram ya kan beda lagi, selebgram ini teman Pro 2 ya kayak katanya sih mempromosikan RS di luar negeri gitu ya, di Penang sana gitu teman Pro 2. Nah rame di mana dia tuh ngasih tahu kalau misalnya sakit banget, mual-mual, muntah, dan dokter tuh udah, tiga dokter di Indonesia sudah memvonis dia bahwa dia itu kalau nggak salah apa usus buntu, ya kan, usus buntu yang berat gitu loh. Terus alhasil intinya rame lah itu di media sosial, sampai terakhir aku juga lihat klarifikasinya bahwa dia membandingkan dengan USG yang ada di Penang dan lain sebagainya, bla bla bla bla bla gitu ya. Tapi yang aku lihat ramai adalah komentar-komentar dari netizen, dan juga ini ada statement dari para dokter atau nakes dan lain sebagainya gitu ya teman produk. Kita sebut aja nakes lah ya, tenaga kesehatan, yang mulai berkomentar bahwa sebenarnya ini tuh bukan USG itu, enggak, beda tempatnya dan lain sebagainya. Makin rame dan tuh kan ya, makin blunder kan teman produk. Nah ternyata langsung direspon lah oleh Menteri Kesehatan kita. Karena kalau enggak diklarifikasi atau apapun itu, jadi ujung-ujungnya ribet ya say. Tapi satu hal yang aku notice adalah teman Pro 2, di Indonesia itu harusnya kalau kamu mempromosikan apapun itu di media sosial, kalau itu berbayar kamu harus sebut bahwa ini promo, ini berbayar gitu loh. Seperti di luar negeri, di luar negeri itu sudah diterapkan gitu ya. Jadi kita tahu sebenarnya dia ini endorse atau enggak sih, ini dia berbayar atau enggak sih. Jadi bikin iklan pun jangan bikin iklan yang gimana-gimana gitu ya maksudnya. Kalau memang itu benar bahwa dia mempromosikan RS di Penang dan menjatuhkan RS di dalam negeri sendiri gitu misalnya gitu kan. Karena menurut aku juga masih banyak kok tenaga kesehatan yang luar biasa di Indonesia gitu ya teman Pro 2. Dan Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadisadikin itu buka suara nih langsung terkait dengan polemik konten selebgram tersebut ya. Kamu cari sendiri deh teman Pro 2, aku gak mau nyebut namanya, yang katanya membandingkan diagnosis 3 dokter di Indonesia dengan dokter di Malaysia terkait pengakuannya mengalami usus buntu. Tapi logikanya aja nih ya teman Pro 2, aku pernah urusin ponakanku Itu usianya dia tuh masih kecil, waktu itu masih 20 sekian tahun, 22 tahun kalau gak salah, yang pas aku nemenin dia untuk cek. Karena dia bilang nyeri terus, sakit, sakit, sakit gitu kan. Akhirnya aku bawa dia. Dan itu pun posisinya teman pro 2 ya, itu pun posisinya dia belum sampai tahap dimana, kan ada kan ya sampai abses pecah gitu kan ya teman produk, itu lebih bahaya lagi. Itu yakinlah kamu gak bisa jalan gitu loh. Nah katanya dia tuh udah berat banget. Nah karena udah berat, aku bilang gini, agak lebih gimana ya, mungkin kekuatan orang berbeda-beda. Tapi saat itu aja ponakanku sendiri yang di depan mataku aja, cowok loh padahal itu, dan cewek ada satu waktu itu ya, jadi cowok dan cewek, itu aja belum parah, maksudnya belum sampai parah banget, itu udah nggak bisa jalan, udah sakit banget gitu loh. Nah tapi katanya mungkin tertolong dengan ini kali ya, tertolong dengan pertolongan pertama dari dokter yang di Indonesia, dengan diberikan antibiotik dan lain sebagainya, akhirnya jauh lebih membaik gitu ya teman produ. Akhirnya dia memutuskan lah untuk terbang ke Penang gitu loh, di Malaysia sana. Dan Budi juga menyayangkan bahwa narasi ini tuh dinilai berpotensi mendiskreditkan kemampuan dokter di Indonesia. Dia juga menegaskan kalau kualitas dan kompetensi dokter dalam negeri tuh gak kalah dari dokter-dokter di negara lain gitu loh teman produ. Dan konten dari si selebgram ini juga menjadi sorotan karena menyebut nama rumah sakit di Penang dan mengajak masyarakat untuk mencari second opinion seperti yang dilakukan sama dia gitu ya. Budi juga menilai kalau misalnya promosi layanan kesehatan yang berpotensi menyudutkan Indonesia itu gak semestinya dilakukan teman pro 2. Terlebih jika kontennya tersebut merupakan bagian dari endorsement. Kan gak lucu ya kak kalau endorsement kamu menjatuhkan rumah sakit dalam negeri demi mempromosikan luar negeri. Kayaknya aku kayak, oh damn gitu loh. Tapi semoga ini gak endorsement ya. Semoga sih. Kalau ini sampai ketahuan endorsement, percayalah bagaimana kekuatan netizen plus 62 teman pro 2 ya. Nah dalam konten yang viral itu, si selebgram juga mengaku mendapat diagnosis usus buntu dari 3 rumah sakit di Indonesia. Tapi saat menjalani pemeriksaan di Penang, Malaysia sana, dia mengaku kalau dinyatakan, enggak, kamu enggak kenapa-napa. Dan aku lihat juga video dokternya bilang, kamu enggak kenapa-napa kok, kamu oke-oke aja gitu, gitu teman pro 2. Jadi ya, who knows lah ya, yang tahu hanya mereka saja teman pro 2, tim-tim produksinya yang tukang foto, tukang video, dan lain sebagainya, dan mereka-mereka itulah ya. Apapun itu, semoga hal-hal seperti ini enggak terulang lagi. Walaupun memang ya kalau misalkan endorsement gak apa-apa, tapi gak ada salahnya juga kalau misalkan kita mencari second opinion. Kalau itu memang benar, aku akuin. Kalau misalkan di rumah sakit A bilangnya begini, cek gak usah jauh-jauh ke Penang, gak usah jauh-jauh, di dalam negeri aja gitu kan ya. Cari 2 atau 3 atau 4 malahan. Mungkin mbak selebgramnya belum coba yang keempat kali ya, keempatnya langsung ke Penang mungkin gitu ya. Atau gimana pun ya itu adalah gitu ya, urusannya dia gitu kan. Tapi ya memang aku setuju kalau misalkan kita mau cek gitu ya, kalau kamu merasa kayak kurang yakin, cek ke rumah sakit lain, ke dokter lain, ya it's okay, karena itu putusan kamu gitu ya, keputusan kamu. Tapi ya itu dia, gak disebut ya nama rumah sakitnya. Aku lagi cari-cari soalnya nama rumah sakit yang dicek tuh siapa, terus dokternya siapa gitu loh. Jadi kayak penasaran aja gitu teman pro 2 ya. Kan kalau kayak gitu jadi imbang. Kamu nyebut rumah sakit Penang, kamu juga nyebut rumah sakit Indonesia. Jadi biar mereka cek sendiri tuh keabsahan hasilnya, benar gak sih? Gitu teman produk. Jadi kan makin seru ya ngelihatnya ya. Jadi makin seru dalam artian gini, makin seru terlihat, oh memang benar ada pemeriksaan kok, oh memang benar. Jadi clear gitu loh, enggak simpang siur apakah ini endorsement atau enggak gitu. Karena kayaknya udah lelah banget ya kita ya kalau melihat media sosial tuh rame banget dengan segala sesuatunya. Kadang-kadang sampai aku tuh udah deh off dulu deh media sosial, karena kayak capek banget ngeliat berita-berita yang lucu-lucu, unik-unik gitu ya teman pro 2. Tapi apapun itu ya, kembali lagi hal-hal seperti ini harus direspon dengan cepat supaya enggak bolanya makin liar kemana-mana teman Pro 2. Nah, informasi-informasi lainnya tentunya masih bakal Sisil hadirin ke ruang dengar kamu gitu ya. Mau yang lagi happening apa, yang lagi viral apa, yang lagi unik apa gitu ya. Pokoknya bakal kita hadirin deh di sini di sore-sore ini teman Pro 2.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

cicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Produa PT Kereta Api Indonesia atau Persero ini ya menghadirkan Kereta Api Merdeka di tanggal 17 Agustus 2026 dengan beragam kegiatan kemerdekaan. Mungkin ada lomba dalam kereta? Enggak gitu. Jadi rangkaian kegiatan ini mencakup pembentangan kain merah putih, terus perlombaan di stasiun dan kereta. Wah, berarti bener dong pikiran aku ya. Dan juga makan gratis bagi pelanggan. Sip, oke, gas. Ada kak ini nggak? Kan kerja di KAI tuh, kak siapa itu bisa? Siapa ya? Kak, aku lupa loh seketika loh. Kenapa sih? Kalau udah ngantuk, udah deh bawaannya deh ya kan. Kak siapa yang sering menyapa aku ya? Aku sampai lupa loh, saking sering disapa loh. Kak siapa namanya? Aduh, yang suka panggil si Zigmoy. Siapa ya? Siapa ya? Aku kayak berpikir, ayo Sisil berpikir. Karena kalau udah kayak ngantuk, terus bawaannya udah sore gitu, vibes istirahat ya kakak ya. Enggak. Emang dasar faktor U aja Sisil mah ya, kalau kayak gini mah. Ada siapa teman Pro 2? Coba aku mencari dulu sambil aku cari-cari ya kan. Lumayan lah ya kalau misalnya besok itu ada promo-promo teman Pro 2. Nah, jadi Kereta Merdeka itu bakal berlangsung sejak pelanggan berada di stasiun sampai dengan perjalanan kereta api di hari kemerdekaan besok. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menjelaskan konsep perjalanan kereta merdeka di hari kemerdekaan. Perjalanan tersebut menjadi bagian suasana perayaan yang berlangsung di berbagai kota dan juga di momentum kemerdekaan Indonesia. Jadi pokoknya PT KAI itu selalu memberikan kegembiraan lah ya di tanggal 17 Agustus. Pembentangan kain merah putih ini dijadwalkan berlangsung di KA Argo Sindoro mulai jam 10 gitu ya. Dan KA 17 tersebut melayani relasi Semarang Tawang Gambir di tanggal 17 Agustus 2026 sesuai dengan agenda Kereta Merdeka. Kegiatan itu direncanakan menjadi bagian pemecah rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI di agenda tersebut. Nah, perlombaan terbuka untuk umum juga digelar di 14 stasiun yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia. Ada di mana aja? Kira-kira Surakarta ada nggak ya? Coba kita cek dulu. Jadi lokasinya itu mulai dari Gambir, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang Tawang, Purwokerto, Madiun, Surabaya, Gubeng, Surabaya, Pasar Turi, dan juga Jember, teman Pro 2. Lokasi lainnya ada di Kertapati, Medan, Padang, dan Tanjung Karang dalam rangkaian kegiatan Kereta Merdeka. Jadi nampaknya Surakarta tidak masuk ya kakak. Ya it's okay, kita buat acara sendiri ya. Nah, perlombaan juga berlangsung di kereta makan pada 5 perjalanan kereta api yang sudah ditentukan KAI nih teman Pro 2. Kereta ini ada Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, Argo Sindoro, Taksaka, anak emasnya katanya ya, dan Argo Bromo Anggrek teman Pro 2. Dengan perjalanan kereta tersebut adalah KA16, KA10, KA17, KA43, dan KA1 sesuai dengan daftar KAI. Ana Purba juga kembali menyampaikan rangkaian kegiatan Kereta Merdeka ya dalam keterangan KAI menjelang hari kemerdekaan. Gitu. Jadi siap-siap bagi kamu yang mungkin besok nih bakal naik kereta ya kan. Dan juga ada nih KAI juga menyiapkan Merdeka Upgrade Kelas dan Merdeka Makan bagi sejumlah pelanggan yang beruntung selama perjalanan. Lak sekali ya kawan-kawan ya. Nah, program ini tentunya memberikan kesempatan memperoleh upgrade kelas dan makanan gratis selama perjalanan kereta api. Rangkaian Kereta Merdeka disiapkan untuk menghadirkan kegiatan perayaan kemerdekaan di stasiun dan perjalanan kereta api. Kegiatan tersebut berlangsung pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai kota. Jadi lumayan lah ya, misalnya kamu dari kelas ekonomi mau naik ke kelas eksekutif, bisa. Atau mungkin dari eksekutif ke yang luxury juga bisa. Luxury ke yang apa namanya, yang panoramik, wah bisa juga. Jadi pokoknya seru deh ya teman Pro 2, bisa upgrade gitu. Nah, informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi, di sore ceria teman Pro 2, yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 8. Dan di jam 8 lanjut lagi di Ngobrol Gaspot, dan lanjut lagi di Jaga Malam teman Pro 2. So, keep stay tune aja di 105,5 bareng sama aku, Rama Gemzi, sampai nanti jam 8 dan jam 12 di Jaga Malam teman Pro 2. Let's go!

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria bareng sama aku Ramai KMC, teman Pro 2. Aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk di sini. Ada dari Kak Nin. Dia mau request lagu, katanya BTS Jungkook Dreamers. Oke, udah aku siapin lagunya, aku puterin abis ini. Dan ada lagi dari Kak Hil, suka lagi temen aku nih, teman berdua. Dia mau lagunya Glenn Fredly. Glenn Fredly-nya Romansa ke Depan. Waduh, Romansa ke Depan buat siapa tuh kak lagunya? Oke deh, sambil aku siap-siapin dulu nih Romansa ke Depan. Dan teman berdua yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget ya, aku tungguin di WhatsApp 081327866966, teman berdua. Let's go.

Oke teman Pro2, di 17 Agustus ini besok teman Pro2 ada yang spesial loh teman Pro2 dari PT Kereta Api Indonesia yang udah mencatat 16 ribuan tiket promo diskon 17% yang telah terjual kepada masyarakat luas teman Pro2. Dan sementara itu total pemesanan tiket periode akhir pekan kemerdekaan udah capai 706 ribuan teman Pro2. Nah, perusahaan BUMN ini PT KAI merilis pencatatan data perjalanan kereta api mulai Minggu 16 Agustus 2026 ini. Tingkat okupansi pemesanan bahkan menembus 107% teman Prodo dari total kapasitas 658 ribuan teman Prodo dari tempat duduk yang disediakan. Ada dari Dirut KAI, Pak Bobby Rasidin bilang, pandangan terkait lonjakan minat berpergian masyarakat dan libur nasional, ini program khusus-khusus tersebut berlaku untuk perjalanan kereta api jarak jauh kelas ekonomi komersil teman Prodo. Nah, Pak Bobby juga menuturkan, bahwa sistem mencatat data pemesanan promo secara terpisah dari transaksi tiket reguler dan masyarakat bisa melakukan pemesanan tiket promo melalui aplikasi akses by KAI serta kanal resmi teman Pro2. Nah, ada lagi nih teman Pro2 dari Vice President Corporate Communication KAI Anda Purba bilang rincian angka penjualan tiket tiap tanggal ya teman Pro2. Keberangkatannya 14 Agustus mencatat 190 ribuan tiket dan tanggal 15 Agustus mencapai 202 ribuan tiket teman Pro2. Dan Anne juga menambahkan pemesanan keberangkatan tanggal 16 Agustus mencapai 162 ribuan tiket dan perjalanan penumpang teman Pro2. Sementara itu, pemesanan untuk tanggal 17 Agustus telah terdata sebanyak 152 ribuan lembar tiket perjalanan teman Pro2. Wah, lumayan banyak juga ya teman Pro2. Dan fenomena tingkat okupansi yang lebih 100% ini terjadi akibat pola perjalanan penumpang yang dinamis antar stasiun lintasan. Dan juga nih, masyarakat juga bisa menikmati tarif Rp 8.000 rupiah, Rp8 perak ini pada LRT Jabodebek saat tanggal 17 Agustus besok teman Pro2. Nah, siapa nih teman Pro2 yang udah beli atau berburu tiket promo dari KAI teman Pro2? Aku tiket tadi lihat di KAI by Access udah sold semua ya kebanyakan ya teman Pro2. Kalau kalian ada nggak yang dapat tiket kemana gitu teman Pro2?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Yes teman Pro 2, setelah ini kita bakal geser ke RRD Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng Indo Pro Indie dari RRD Pro 2 Jakarta. So, keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo teman Pro 2. Frekuensinya tapi jangan dipindah ya, tetap di 105 teman Pro 2. Sebelum kita geser ke Indo Pro Indie, kita bakal puterin lagu dulu Avril Lavigne, Simple Plan, Young Dumb teman Pro 2.

Cafe Prada. Info Pro 2. Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info Pro 2. Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional. Info Pro 2. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, Tomo Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus,

rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Wali Kota Solo mengajak warga yang mempunyai lahan kosong Teman Pro 2 untuk diolah dan menjadikan lahan kantong parkir Teman Pro 2. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah coffee shop di kawasan jalan kota Solo di Jalan Slamet Riyadi yang menggunakan jalur lambat untuk parkir dan tempat meja kursi Teman Pro 2. Wali Kota Solo menegaskan bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai kantong parkir bagi pelanggan coffee shop yang ada di Kota Solo Teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Call of Duty Teman Pro 2 bakal diangkat menjadi film layar lebar Teman Pro 2. Film ini bakal jadi film pertama yang mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan action yang populer sejak tahun 2003 itu. Film ini bakal berkolaborasi antara game maker Activision dan Paramount Pictures selaku produser film terkenal di Amerika Serikat. Dan tanggal rilisnya masih ditunggu bersama Teman Pro 2.
0: Baru saja kamu dengerin info.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ.
1: Dan aku Desa Mitra, teman Pro 2.
0: Di Ngobrol Gaspot, teman Pro 2.
1: Ini hari apa sih, Ram?
0: Ini hari Sabtu Minggu ya.
1: Oh iya.
0: Kita kan di Ngobrol Gaspot ketemu Sabtu Minggu,
1: Bray. Sabtu Minggu, Bray. Okay. Siap, Bray. Dua hari ya.
0: Kita mau ngebahas tentang yang mulus-mulus nih, Bray.
1: Hah?
0: Yang apa mulus-mulus nih? Kesukaan kita. Kita tuh yang mulus-mulus gitu.
1: Apa tuh yang mulus-mulus tuh? Ya. Banyak nih yang mulus-mulus, Ram.
0: Yang mulus-mulus lah.
1: Eh, tapi by the way kita lama tak jumpa ya, Ram.
0: Iya, lama banget.
1: Gimana kabarnya, Ram?
0: Wah, sehat banget.
1: Kita seminggu sekali jumpa. Sabtu Minggu doang.
0: Seminggu sekali kan. Harusnya ya, kan? Kita nyapa teman Pro 2 dong.
1: Iya.
0: Karena kita kalau
1: bener juga ya.
0: Pergantian sih ketemu terus.
1: Betul.
0: Jadi gak usah diitu-itukan banget lah gitu lah.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2. Sekarang kita mau bahas poles.
1: Poles, apa yang harus dipoles? Apa yang kudu poles, dipoles?
0: Body mobil. Nah, kan biasanya orang-orang tuh bertanya-tanya, Bray. Kalau mobil abis dipoles tuh perawatannya gimana sih? Kayak mobil abis dipoles tuh kena air, kena hujan gitu-gitu.
1: Masa iya di garasi terus sih, Ram?
0: Lah iya kan mobilnya dipakai.
1: Iya makanya. Iya,
0: kalau
1: jadi
0: di garasi terus, garage queen dong.
1: Hah?
0: Garage queen.
1: Garage queen. Artinya tuh?
0: Jadi penunggu garasi.
1: Oh. Sentuh. Iya, tiga dia. Gak apa-apa, nanti aja di.
0: Ya, gak apa-apa, masuk juga gak apa-apa kok. Biar lebih.
1: Ada Mas Manggala tadi ya.
0: Nah, halo, kita kedatangan juga tamu spesial di sini, teman Bro 2. Oke, lanjut ya, Bro.
1: Oke, lanjut. Masalah terkait poles memoles nih. Apa yang kudu dipoles? Gimana tadi?
0: Nah, di sini kita bakal bahas nih, Bro. Yang tadi kita bakal bahas langkah-langkahnya perawatan mobil dipoles kalau kena air hujan.
1: Oh, perawatan setelah mobil dipoles dan gimana kalau terkena hujan gitu ya, Ram ya?
0: Betul banget.
1: Okay.
0: Nah, yang pertama nih, Bray. Ternyata harus membersihkan mobil dengan lembut. Jadi ketika mobil kena hujan, langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan dengan lembut. Gunakan sampo mobil yang lembut biar gak ngerusak lapisan cat atau clear cat. Dan hindari menggosok mobil terlalu keras, teman Pro 2. Karena kalau tekanan berlebih bisa merusak cat mobil itu.
1: Oke, karena mungkin karena mobilnya setelah dipoles kan mulus nih ya.
0: Yes.
1: Jadi kita juga perlakukan ngerawatnya dengan lembut juga apapun itu. Entah ngelapnya, entah kadang mungkin mobil dipuk-puk juga.
0: Yoi.

0: baret atau goresan 82. Setelah mobil benar-benar kering nih, lakuin lagi pemeriksaan teliti apakah ada baret atau goresan yang muncul setelah kena hujan. Dan jika ditemukan baret atau goresan, itu segera diperbaiki dengan ngasih lapisan wax polish khusus 82.
1: Oke, jadi bisa dipoles di rumah secara mandiri gitu ya.
0: Betul.
1: Ada apa namanya ya? Tadi ya, lapisan wax atau polis cairan-cairan khusus untuk bodi mobil kamu, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Selanjutnya
0: ada apa lagi nih, Bray?
1: Selanjutnya ada tips juga buat menjaga tampilan mobil tetap prima ya kalau terkena hujan gitulah, teman Pro 2. Karena tidak dipungkiri, kita di Indonesia itu adalah musimnya kalau nggak kemarau ya hujan.
0: Betul.
1: Nggak ada salju.
0: Nggak ada. Nah, kalau mobil kalian dibawa ke Antartika.
1: Ya, ngapain juga? Ngapain ya, juga
0: road
1: ya?
0: Road trip ya.
1: Nah, cara untuk menjaga mobil kamu, tampilan mobil kamu tetap oke, tetap ciamik, tetap cantik setelah terkena hujan, mungkin bisa kamu lewat atau melalui proses polesan ya, karena ini sangat penting untuk menghindari agar mobil ini tidak terkena hujan langsung dalam waktu 24 jam pertama, dan hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada lapisan nano ceramic coating atau lapisan pelindung lainnya yang telah diterapkan pada mobil untuk benar-benar menempel dengan baik. Jadi setelah mobil kamu dipoles, kamu diemin tuh selama kurang lebih waktu 24 jam pertama. Satu hari pertama jangan kamu pakai, jangan kamu gimana-gimana lah, biar lapisan nano ceramic coatingnya tuh menyerap dulu.
0: Okay.
1: Sehingga bodi mobil kamu tuh bisa terlindungi dengan maksimal gitu, teman Pro 2.
0: Yes, betul banget, teman Pro 2. Dan ada lagi, pakai pelindung cat mobil. Nah, pelindung cat mobil itu dirancang khusus buat melindungi cat dari efek air hujan. Pelindung cat mobil itu ngebantu ngecegah terjadinya korosi atau kerusakan pada cat mobil akibat air hujan, teman Pro 2. Yang air hujan itu kan biasanya mengandung asam juga ya, Bray?
1: Yes.
0: Jadi kalau ngasih pelindung cat itu emang tepat banget, teman Pro 2.
1: Betul. Dan yang pastinya, ini tips yang paling penting adalah ya rutin-rutin aja buat membersihkan atau merawat mobil kamu ya. Dengan tadi semua yang udah kita bahas, intinya sering-sering cuci mobil kalau kotor dikit atau abis kena hujan. Karena balik lagi, hujan, air hujan itu asam ya, dan bisa bikin korosi, karat dan lain sebagainya. Jadi segera dicuci atau at least tuh dilap aja pakai kain microfiber yang lembut, teman Pro 2, biar cat mobil kamu, body mobil kamu itu pastinya tetap cantik, ciamik, pol-pol.

0: ada.
1: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
0: 5.000 mas.
1: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
0: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
1: Yo mbak, mau ngono loh. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
0: Nah, setuju aku nek kui mas.
1: Yo wes, ini yo mbak.
0: Walah, kedimen duite. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
1: Punya?
0: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
1: Ada juga dong mbak.
0: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati dijalani lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Oh. Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya udah, ya.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
3: Yes you.
2: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
3: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
2: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
3: Oh bukan.
2: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
3: Pendingin tuh AC pendingin.
2: Iya, ini pendingin mesin.
3: Oh, pendingin mesin.
2: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
3: Ada 8 komponen ya.
2: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
3: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
2: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
3: Nah biasanya ini yang kadang apa ya, orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan.
2: Nah, itu dia.
3: Mobilmu pakai apa?
2: Coolant dong.
3: Coolant.
2: Yo,
3: aku campur sih.
4: Gado-gado ya, teman Pro 2.
3: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
2: Betul.
3: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
2: Harus pakai air biasa dong.
3: Iya, yang terdekat air biasa.
2: Betul.
3: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
2: Iya, betul, harus dibersihin semua.
3: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
2: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
3: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
2: Dan ada lagi teman berdua yaitu termostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
3: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
2: Betul.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
2: Lanjut lagi, tadi baru 4.
3: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan. Karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator teman Pro 2. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
1: Oh, mati? Di jalan?
3: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
1: Oke. Okay.
3: Bukan kalau di rumah, di garasi nggak dinyalain.
2: Nggak ketahuan.
3: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
1: Iya.
3: Aku overheat mobilnya.
1: Overheat mesinnya?
3: Oh, iya.
1: Oke. Okay.
3: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
1: Oh, mati.
3: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
1: Betul.
3: Cooling fan ya.
1: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
3: AC.
1: Iya, betul,
3: yeah.
1: AC.
3: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
1: Apa tuh?
3: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya...
1: Panas ya?
3: Panas.
1: Ah,
3: AC-nya, iya. Ya AC-nya mati. Cuma angin doang.
1: Iya, betul.
3: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
1: Betul.
3: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
1: Yoi.
3: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah ya.
1: Yoi, dimatiin dulu.
3: Dimatiin dulu
1: daripada
3: mobil ya. Daripada resiko sih.
1: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
3: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
1: simple,
3: kelihatan.
1: Betul.
3: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk nutup radiatornya lah.
1: Betul.
3: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
1: Nah, itu dia. Yang terakhir teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh teman Pro 2 ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan teman Pro 2.
3: Yes.

Yes, teman Pro 2, masih aku temenin di Jaga Malam, teman Pro 2. Kita udah masuk ke sini Jaga Malam abis tadi ngobrol gaspot bareng sama Desva Fitra, teman Pro 2. Dan aku lanjut sama Jaga Malam nanti jam 11 malam dan di Jazz Music bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, di Jaga Malam kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Yang mau request lagu atau mau curhat, curhat cerita atau persiapan besok 17-an, boleh banget sharing-sharing di sini di WhatsApp 081327866.

Keren banget teman Pro 2. Dua pelajar Papua Pagunungan jadi paskibraka nasional teman Pro 2. Dari Gubernur Papua Pagunungan, Dr. John Tambo bilang apresiasi dan kebanggaan atas terpilihnya dua pelajar asal Papua Pagunungan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional 2026. Dua pelajar ini adalah Julia Maharani Dabi dari SMAN 1 Wamena dan Michael Marshall Winka Fakdawer. Dan keduanya akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Senin besok, teman Pro 2. Juliana Maharani Dabi merupakan siswi yatim piatu yang mewujudkan impiannya sejak kecil, teman Pro 2. Ia mengaku selalu antusias menyaksikan upacara 17 Agustus melalui layar kaca. Namun kali ini ia terlibat langsung dalam paskibraka nasional, teman Pro 2. Nah, mimpi ini dirintisnya waktu masuk SMAN 1 Wamena. Kakak kelasnya menawarkan Julia untuk gabung latihan paskib karena posturnya tinggi dan tegap, teman Pro 2. Prosesnya katanya gak mudah loh. Jarak ke rumah ke sekolah antara 30 menit dengan sepeda motor, teman Pro 2. Nah, waktu gak ada uang bensin, teman Pro 2, Julia ini berjalan kaki demi latihan baris-baris pukul 14 sampai 17.00 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan seleksi berjenjang dilaluinya. Dari 5 siswa SMAN 1 Wamena yang lolos ke tingkat provinsi, hanya Julia dan rekannya Michael Marcel Winka Fakdawer yang lolos verifikasi pusat di Jakarta. Dan juga nih teman Pro 2, di Jakarta ia menghadapi kendala ekonomi. Ia tidak memiliki sepatu pantofel sehingga harus meminjam dari tetangga yang dengan ukuran yang kekecilan. Tapi saya tetap semangat, katanya. Bagaimanapun caranya ada tantangan walaupun sakit, dan katanya saya tetap latihan. Dan kini Julia yang kini berstatus yatim piatu setelah ibunya wafat pada tahun 2022 dan ayahnya tahun 2024, bertekad menjalankan tugas dengan sempurna, teman Pro 2. Julia dan Michael, teman Pro 2, bersama 74 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan sebagai paskibraka nasional 2026. Dan pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin, teman Pro 2. Kita harus berbangga, teman Pro 2, dengan adik-adik kita ini, teman Pro 2, yang jadi paskibraka nasional, teman Pro 2. Semoga yang bercita-cita menjadi paskibraka nasional bisa tercapai cita-citanya menjadi pasukan pengibar bendera di Istana Merdeka, teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Masih dijaga malam teman Pro 2, ada yang masuk di WhatsApp nih. Aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Ada dari Kak Vivian, dia mau request lagu. Halo, dijaga malam mau lagu dong, lagunya Kahitna, Titik Nadir. Waduh, lagunya Titik Nadir nih teman Pro 2. Sedih nih teman Pro 2 lagunya nih. Dan ada lagi dari Kak siapa nih? No name ya di sini ya. Ada mau request lagu Dere, Rumah. Oke, aku siapin dulu ya lagunya, ada Dere. Dere sama Kahitna teman Pro 2. Dan masuk lagi dari Kak Lara pun nama Sali, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu boleh enggak Kak?" Boleh. Mau request apa nih? Nanti aku puterin ya. Langsung aja aku puterin dulu lagunya Kahitna buat Kak Vivin. Dan Kak No Name ada Dere, Rumah. So, keep stay tune yang mau gabung atau mau request lagu, langsung aja WhatsApp 081327 866 966.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Yes, teman Pro 2. Di Indonesia Timur, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81, Pos Brimob RRI Oksibil di Papua, teman Pro 2, Operasi Damai Karcen 2026 menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak, teman Pro 2. Kegiatan ini berlangsung di halaman Pos RRI Oksibil dan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Minggu 16 Agustus tadi, teman Pro 2. Nah, ada berbagai perlombaan yang digelar mendapat antusiasme dari anak-anak yang hadir di situ. Mereka ikut kegiatan dengan penuh semangat dan keceriaan. Dan sementara itu, personel Brimob turut memberikan dukungan serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib, teman Pro 2. Nah, di sini nih kegiatan nggak hanya jadi bagian dari perayaan HUT ke-81, tapi juga jadi momentum untuk mempererat hubungan antara personel Satbrimob Polda Jateng dengan masyarakat, khususnya anak-anak di Oksibil, teman Pro 2. Dan lewat kegiatan ini, Pos Brimob RRI Oksibil berharap semangat kemerdekaan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat serta menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak usia dini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di sini selain menghadirkan suasana meriah menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI, kegiatan juga menjadi bentuk kepedulian dan pendekatan humanis aparat keamanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Ada rangkaian perlombaan berlangsung dengan penuh kegembiraan. Anak-anak antusias mengikuti setiap perlombaan dan mendapatkan apresiasi dari personel Brimob, teman Pro 2. Dan kegiatan ini ditutup dengan suasana penuh kebersamaan sebagai wujud semangat persatuan dan kegotong royongan dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Asik banget ya, teman Pro 2, 17 Agustus di Papua sana kayaknya. Wow, menarik juga tuh, teman Pro 2. Kalau tadi sih aku juga ada jalan sehat di RT ku, teman Pro 2. Kalau kalian gimana? Ada enggak kegiatan jalan sehat atau kegiatan 17 Agustus di kampung kalian, teman Pro 2?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget dari tadi jam 6 ya, sampai sekarang mau jam 23.00. Aku nemenin teman Pro 2 di sore ceria, ngobrol gaspot dan jaga malam teman Pro 2. Dan saatnya nama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Dan ketemu lagi besok di jaga malam teman Pro 2. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun ya teman Pro 2. Semoga Indonesia makin maju teman Pro 2. Makin jaya dan makin maju jaya pokoknya teman Pro 2. Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam dan out. Dadah teman Pro 2.

udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105.5 MHz serta aplikasi RRI Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Salah 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Produa FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, senantiasa memberikan kita kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecukupan materi dan imateri sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Itulah harapan kita semua. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kehidupan kita tidak lepas dari namanya cobaan ataupun ujian. Kehidupan ini, kehidupan di dunia, pada hakikatnya terdapat ujian dan cobaan. Hal ini adalah merupakan cerminan kasih sayang dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang pedih di akhirat kelak, sehingga ia menggantinya dengan menimpakan berbagai cobaan dan ujian di dunia yang juga berfungsi sebagai penggugur segala dosa-dosanya. Semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka cobaan yang diberikan padanya juga semakin berat. Karena ujian atau cobaan tersebut akan semakin menaikkan derajatnya dan kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada diri kita masing-masing. Hidup dunia tidak lama, tetapi ujian dan cobaan akan terus menerus sepanjang masa selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sedih, kadang menangis, kadang kita tertawa, kadang kita bahagia, kadang kita nelangsa, kadang kita nestapa. Itulah kehidupan dunia. Dan Islam hadir sebagai agama, sebagai aturan bagi kita semua. Ada beberapa resep terkait dengan kenapa hidupku banyak cobaan. Yang pertama, senantiasa dalam kehidupan ini kita persiapkan untuk selalu memperluas kesabaran dan menghadapi banyaknya cobaan. Bersabar merupakan sebuah kunci yang bisa memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan masalah-masalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Melatih kesabaran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan kita paham sekali. Tapi kalau kita bisa menjalani dengan tabah, menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi segala cobaan yang mendera kita dari hari ke hari, dari masa ke masa, selama hidup ini penuh dengan cobaan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu overthinking saat menghadapi sebuah masalah. Karena kita juga tahu dari berbagai macam pemikiran yang buruk dalam diri kita, pasti akan selalu muncul dalam pikiran-pikiran kita. Hal ini sebenarnya wajar, terjadi karena kita semua terlalu khawatir akan terjadinya dampak buruk yang ada dalam cobaan kita. Kita takut, kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah yang terjadi. Kita sering terlalu overthinking pada cobaan-cobaan yang datang menghadapi kita. Kemudian yang ketiga adalah menjalani kehidupan dengan apa adanya. Dikatakan oleh seorang pakar psikolog, yaitu Jennifer Kanz, PhD, dari sebuah tulisan dalam Psikologi Today, bahwa manusia harus berusaha untuk menjalani hidup dengan apa adanya. Ditanamkan oleh mereka bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan apa adanya. Baru kemudian ia bisa menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupannya. Menjalani hidup dengan apa adanya juga bisa membantu untuk hidup lebih nyaman, hidup lebih berpikir jernih dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang menghampiri. Kemudian yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, cobalah untuk bersyukur tentang apa yang Allah berikan kenikmatan pada diri kita, tentang apa yang Allah berikan kebaikan pada diri kita masing-masing. Karena banyak manusia yang lebih mudah untuk menghitung masalah dibandingkan dengan berkah yang didapatkan. Menghitung permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, tapi lupa terhadap karunia atau berkah yang Allah berikan pada kita. Padahal kita bisa mencoba untuk mengubah perspektif dengan bersyukur dan berusaha menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Khususnya dalam keadaan fisik yang baik dan mental yang baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah senantiasa kita jangan sesekali mengeluh. Jadi kita tidak diperkenankan untuk banyak mengeluh, tetapi sesekalipun kita bisa. Karena kadang-kadang mengeluh itu perlu, di mana saat pikiran kita sudah terlalu berat, kita juga perlu menyadari dan memahami perasaan kita sendiri. Sebagai seorang manusia, kita tetap diperbolehkan untuk mengeluh. Jika kita merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi semua cobaan, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus ada dan ditanamkan dalam setiap diri kita. Maka cara ini bisa membantu kita menjadi lega dan nantinya bisa kembali bangkit dengan perasaan-perasaan, dengan pemikiran-pemikiran, dengan amalan-amalan yang lebih cemerlang dibandingkan sebelumnya. Itulah resep ketika terjadi ujian yang menimpa pada diri kita. Walaupun ujian-ujian itu terus berjalan dan masih banyak resep-resep yang lain dalam suplemen hati ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menggugah perasaan kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ujian. Salam suplemen hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: Informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Arsenal ini memenangkan Community Shield dan kini mampu dihadang oleh misi untuk mematahkan ya kutukan juara Community Shield yang katanya nih ya konon gak mampu juara Liga Inggris di musim berjalan. Arsenal tampil meyakinkan dalam duel lawan Manchester City dalam laga Community Shield di Cardiff Minggu 16 Agustus kemarin. The Gunners menang 3-0 lewat gol Ricardo Calafiori, Kai Havertz, dan juga Martin Odegaard. Dengan kemenangan ini, Arsenal akan dihadang pertanyaan klasik setelah Community Shield berakhir. Apakah Arsenal ini mampu juara Liga Inggris setelah memenangkan Community Shield? Nah, soalnya nih di Inggris sudah lazim dikenal kalau juara Community Shield ini kesulitan jadi juara Liga Inggris. Tim terakhir yang mampu melakukannya adalah Manchester City di musim 2018-2019 setelah memenangkan Community Shield di awal musim.
0: Info Pro 2.
1: Paris Saint-Germain menelan kekalahan 0-1 dari Lens dalam laga Piala Super Prancis di Stade Bollard-Belleilis, Lens, Senin 17 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Lens merasakan gelar juara untuk pertama kalinya nih. PSG yang berusaha mengumpulkan trofi kedua di awal musim ini mendominasi penuh jalannya laga. Mereka merebut penguasaan bola sampai 69%. Selain itu, PSG juga unggul dalam penciptaan peluang, di mana PSG mencatatkan 22 tembakan dengan 6 di antaranya tepat sasaran. Sedangkan Lens menorehkan 8 tembakan hanya dengan 2 tembakan tepat sasaran. Tapi dari 2 tembakan yang diciptakan, salah satunya jadi gol. Gol ini dicetak oleh Florian Thauvin di menit ke-32. Thauvin ini berada di posisi yang tepat untuk meneruskan tendangan dari Matteo Udol. Kemenangan ini dari Lens ini memutus ya rentetan gelar juara PSG di ajang Piala Super Prancis dalam 4 tahun terakhir.
0: Saja kamu dengerin Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Insinyur Soekarno.
1: Mutamu.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Di hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi seneng banget. Pas juga ya di Senenan, artinya harusnya semangatnya lipat-lipat ya. 17 sama Senin. Apa malah jadi agak ke ini ya, ke nerf ya. Senin banget. Justru malah seneng, karena biasanya seingat saya tahun lalu itu 17 itu kenanya kalau gak Minggu, Sabtu kalau gak salah ya. Jadinya kan pada baik gitu ya, tanggal merah kok ya. Ya sama, ketumpuk tanggal merah gak?

0: cek-cek aja potret gitu. Mana ya kira-kira yang biasanya nih ya. Ada aja gitu promo 17-an gitu. Mungkin semuanya all item jadi 17 ribu. Padahal hari-hari biasa tuh cuma 15 ribu. Lebih meong dong. Nggak apa-apa. Namanya juga indis ekonomi gitu. Mungkin mereka naikin harga. Momentumnya dipasin di 17 Agustus. Terus promonya di mana ya enggak sih? Canda. Ya coba aja cek di tempat kamu. Paling pinter deh udah paham pasti. Kalau pas gini mungkin ada yang ikut berpartisi sapi gitu di beberapa tenan atau lapak. Dalam rangka ikut Mangayu Bagyo, ikut bersemangat, ikut bergembira. Merayakan hari ulang tahun negara kita ya. Jadi masing-masing punya cara untuk melakukannya ya. Kalau pedagang mungkin ngasih promo. Kalau lembaga-lembaga yang misalnya daerah-daerah lain itu mungkin ada lomba-lomba. Tapi misalnya lombanya itu udah dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi pas malam tirakatan kemarin itu dikasih apresiasi, dikasih hadiah ya. Ya gak seberapa, cuman seneng-senengan aja gitu ya. Tapi mungkin correct me if I'm wrong ya. Jangan-jangan di tempat kamu, jangan salah mas. Hadiah tempat kami itu kemarin yang bisa menang lomba makan karung sama balap kerupuk itu satu unit sepeda motor. Kali-kali. Kan gak tahu kampungnya, kampung miliuner kali ya. Nah, ya pasti nanti saya informasikan ya. Kalau jam 7 insya Allah sih kita akan ngobrol-ngobrol juga. Kita akan cek laporan pandangan mata sebelum nanti kita akan mengikuti siaran langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 yang berlangsung di Stadion Sriwedari. Nanti di lapangan sono, di lapangan Sriwedari akan ada rekan Mulato sama penyiar cewek kita si Jutek ya. Yaitu si Sylvia. Ya, jadi Sylvia Zee nanti sama Mulato Ihsan bakal melaporkan secara langsung ya jalannya peringatan. Ya, saya untung aja gak cepet-cepet ya. Saya mau ngomong pertandingan. Iya, yeah, pertandingan. Soalnya di stadion gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kita tunggu aja. Dan tentu saja nanti teman kita, saudara kita, tetangga kita Pro 4 juga bakal relay Pro 2. Jadi nanti kalau misalnya kamu dengernya di Pro 2 terus kamu tiba-tiba, loh kok di Pro 4 misalnya nih di tempat kamu nyetel 2 radio beda loh. Jadi emang diputer di Pro 2 sama di Pro 4 ya. Silakan bebas-bebas aja. Kamu mau pilih dengerinnya di radio yang mana? Yang pasti tetap di Pro 2 sih saya sarankan sih ya. Apa sih? Tetap harus berkompetisi ya. Enggak. Ya udah gitu ya teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti. Insya Allah semoga aja harapan di hari kemerdekaan ini semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, termasuk upacaranya ya. Dan nanti juga teman-teman kayak si JJ, Atika, Etis, et cetera, itu juga bakal melaksanakan upacara bendera juga di halaman RR Surakarta. Apakah kamu juga saat ini sudah prepare, sudah ada persiapan gitu untuk melaksanakan upacara bendera atau cuman leha-leha aja di rumah karena gak ada tanggungan apa-apa terus nanti tinggal cus ya. Seperti saya bilang tadi untuk ngecek-ngecek kira-kira ada promo-promo apa yang kira-kira ada sangkut pautnya sama 17-an ini ya. Ya masih pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2 edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kamu bakal ditemani oleh saya, the one and only, fun and annoying at the same time DJ. Who else but?
1: Now on air, Rida Wijaksono.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Saya dapat info nih dari teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri ya. Seperti yang saya informasikan di awal siaran kita tadi, kalau nanti Pro 2 FM Solo dan juga program 4, panggilannya sahabat budaya ya, saya harus mempersiapkan diri nanti. Takutnya nanti diprotes sama sahabat budaya Pro 4 nanti. Oke, jadi teman-teman udah pada landing nih. Landing, udah pada mendarat di Stadion Sriwedari dengan selamat. Nanti insya Allah sambil kita koordinasi sama sana, sama teman-teman kerabat teknik juga untuk menyiarkan secara langsung ya jalannya upacara di sana. Penasaran sih, saya tuh seumur-umur masuk ke Stadion Sriwedari itu sekali serius. Itu pun tahun berapa tuh, 2024 kali ya, 2024, 2023 gitu. Wah, luar biasa. Saya kira tadi siapa gitu. Iya, jadi 2022, 2023 kalau gak salah. Jadi udah lama banget. Jujurly penasaran aja gitu ya. Dan teman-teman yang ada di sana nanti akan bertugas untuk menyiarkan secara langsung. Teman-teman di sini juga kru-krunya juga lagi preparation, lagi persiapan. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya pasti semangat hari kemerdekaan hari ini. Semoga bisa dirasakan oleh semua masyarakat ya. In this situation, in this condition and economy, memang agak berat ya kalau kita bicara masalah ekonomi, apalagi di mana harga-harga semuanya sangat-sangat fluktuatif, naik tinggi, habis itu stuck di situ, turun cuman sedikit gitu ya. Ya semoga aja ada satu momentum perubahan yang diawali dari 17, dari semangat 17 Agustus hari ini ya. Harapannya kan seperti itu. Tidak boleh berhenti berdoa dan juga berharap. Serta berikhtiar dong ya. Oke, menemani aktivitas pagi hari kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai kita nantikan teman-teman kita yang bertugas di Stadion Sriwedari untuk siaran langsung nanti ya. Jalannya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dari Stadion Sriwedari. Tetap stay tune di sini di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. 5, 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.